0: dengan visa turis, dengan apa? Dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
1: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
2: Dari Dewan Energi spesifiknya
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
3: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi target yang presiden naik E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak.
3: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
0: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
0: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
9: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
8: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
9: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bahtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua, di depan pembinaan. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua, itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat
9: penegak hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bahtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan, apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.

0: Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Ustaz Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarok serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah

0: dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Qur'an. Pendamping Kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
1: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
0: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Qur'an dan tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Qur'an MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
2: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, jadi pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan, nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putri

0: 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafiz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jay ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari

0: Langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara.

0: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Fest 2026 kembali lagi. Kali ini pendengar menghadirkan berbagai kegiatan seru untuk keluarga, mulai dari Mobile Legends Tournament, Basar Pangan Murah dan UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Lomba Yel-Yel Announcer Challenge, Cosplay, Dance Competition, hingga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, tanggal 17 hingga 18 September 2026 akan berlangsung Mobile Legends Tournament, Donor Darah, serta Basar Pangan Murah dan UMKM di Auditorium RRI Malalayang. Puncaknya, pada Sabtu 26 September 2026, akan dimeriahkan nanti Aksi Jaga Pantai, Lomba Yel-Yel, Cosplay, Announcer Challenge, Dance Competition, dan Vlog Competition di Manado Bay. Semua acara gratis, jangan lupa untuk Anda belanja via Kris di Basar UMKM. Acara ini pendengar didukung penuh oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya, PLN Nusa Daya, UP Sulawesi 1, Grand Lulei, Hotel Manado, dan Trijaya Motor Samrat, serta turut didukung oleh Teh Tongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO, bersama instansi pendukung PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Bulog, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan PBSI. Info dan pendaftaran hubungi Vika di 0812868660 33 atau Instagram @RRI_Manado. Mari ajak keluarga tercinta untuk hadir dan meramaikan bersama. Sampai jumpa di Auditorium RRI.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Pro 1.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi, baik yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, Anda juga yang sementara mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5 88,2 92 FM. Senang bahagia sekali saya Mike ya, kembali bisa menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado siang ini edisi Jumat ya. Kesempatan 18 September 2026. Siap menemani Anda sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Ya, semua dengan harapan ya, Pro 1 kembali boleh menjadi teman hiburan Anda. Kami siap untuk melengkapi seluruh aktivitas Anda untuk hari ini ya. Oke, baik. Lagu-lagu yang sudah saya hadirkan ya untuk Anda sejak pukul 10 tadi, semoga dapat menambah ya semangat baru lagi untuk Anda di siang hari ini ya. Walaupun cuaca memang masih terasa panas, biarlah cuaca yang panas tapi hati jangan sampai panas gitu ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Ya, nanti ada beragam informasi update siap hadir lagi untuk melengkapi siang Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian ada Unmesh ya, kembali sudah melengkapi siang Anda ya, sambil melanjutkan aktivitasnya ya. Dan spesial untuk kaum muslimin dan muslimah, nanti sebentar jam 12 kami akan siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat ya untuk hari ini dari Masjid Awal Fathul Mu'min Tuminting, Manado. Oke. Baik, pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda yang saya kutip dari laman rri.co.id, di mana pendengar, Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Ya, dan anggaran ini tentu diperuntukkan untuk pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada tahun 2027 nanti. Dan anggaran ini juga bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Dan selain itu, BPOM juga mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dan anggaran program prioritas BPOM ini akan digunakan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, untuk pencegahan resiko melalui edukasi dan pemberdayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT serta pendampingan SPPG. Kemudian yang kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance samplingan pangan, ya, pengujian laboratorium, dan ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi.

0: Kamu sudah dengar nggak sih, pemerintah sekarang punya program makan bergizi gratis loh?
1: Iya tahu dong, program ini kan bakal bantu 82,9 juta orang selama 5 tahun ke depan. Fokusnya sih untuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Wow, berarti anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil bisa makan sehat tanpa biaya dong?
1: Betul, program ini mulai di tahun 2025 ini 40% penerima terus meningkat jadi 80% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya 100% di tahun 2029.
0: Wah, keren banget. Jadi semua bisa dapat makan sehat tanpa khawatir biaya.
1: Iya, yuk manfaatkan program ini supaya hidup lebih sehat.

0: makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nggak bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda ya. Dan pendengar, saya coba berbagi lagi informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id masih terkait dengan anggaran Badan Gizi Nasional kali ini untuk tahun 2027, di mana pendengar, Badan Gizi Nasional ya BGN menetapkan pagu anggaran tahun 2027 nanti itu sebesar 240,52 triliun rupiah. Angka ini disampaikan Sudaryono setelah mengalami penyesuaian dari pagu indikatif ya sebelumnya sebesar 270 triliun rupiah. Dan penyesuaian ini juga merupakan hasil efisiensi anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Meskipun mengalami penyesuaian pagu, BGN memastikan aktivitas program tetap terjaga termasuk pelaksanaan program MBG, makan bergizi gratis. Dan program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak, ya. Badan Gizi Nasional terlebih dulu akan melakukan pembinaan dan memastikan kesiapan layanan sebelum program dijalankan. Dan untuk wilayah 3T, ya, 3T, pesantren serta daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi itu menjadi bagian dari prioritas. Setelah wilayah yang paling membutuhkan terpenuhi, layanan akan diperluas ke daerah lainnya termasuk Pulau Jawa.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Malaikat Cinta. Demikian ada band Raja kembali sudah hadir melengkapi siang Anda ya. Saya coba selipkan lagi informasi untuk Anda. Ini terkait dengan akuntabilitas. Ya, di mana pendengar, Presiden Prabowo mengidentifikasi fenomena deep state sebagai masalah birokrasi yang tidak selaras dengan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah. Ya, dan Presiden menggambarkan deep state itu sebagai keberadaan raja kecil di institusi yang punya kekuatan tersembunyi tanpa akuntabilitas yang jelas. Nah, akar permasalahan terletak pada birokrat yang telah bekerja puluhan tahun di satu kementerian tanpa disertai keselarasan kerja dan sistem akuntabilitas yang memadai. Ya, dan Presiden menyoroti fenomena birokrasi yang dinilainya tidak selalu selaras ya dengan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah. Dan Presiden mengatakan persoalan deep state ya muncul antara lain karena terdapat birokrat yang telah lama bekerja selama puluhan tahun dalam satu kementerian. Dan ya, Presiden mengatakan pengalaman panjang birokrat seharusnya menjadi kekuatan bagi institusi pemerintahan. Namun, ia menilai persoalan bisa muncul ketika terdapat aparatur yang merasa tidak dapat dievaluasi atau ditindak.

0: kancing bajuku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu.
2: Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
1: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
2: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
1: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
2: Oh, kalau sekarang?
1: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
2: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
1: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
2: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya?
1: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
2: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.
3: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Gak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
4: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, nanti setelah Felix ya dengan lagunya Bersamamu, kita akhiri ya kebersamaan kita untuk Manado Siang dengan lagu-lagu pop Indonesia, karena saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang menyapa kaum muslimin dan muslimah dalam persiapan untuk beribadah ya. Dan sebagai informasi, ibadah sholat Jumat kami siarkan secara langsung nanti bersama Masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting Manado. Ya, setelah Felix, saya temani dengan lagu-lagu religi pop Islam untuk menemani persiapan Anda kaum muslimin dan muslimah ya dalam beribadah untuk siang ini.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, selanjutnya kami segera siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mu'min Tuminting, Manado.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الكرام. أما بعد فيا عباد القريم، فإني أوصيكم بتقوى الله الحكيم القائل في كتاب القرآن العظيم: أولئك يسارعون في خيرات وهم لها سابقون. معاشر المسلمين، jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah seyogyanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salat, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai ujian dan godaan ini, takwa menjadi bekal yang sangat kita butuhkan. Dengan takwa kita memiliki kekuatan untuk senantiasa berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan tidak mudah terjerumus dalam berbagai perbuatan yang dilarang oleh-Nya. Karena itu, pada momen yang mulia ini marilah kita perkuat ketakwaan kita dengan senantiasa menunaikan segala perintah dan larangan-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah di Jumat yang pertama di bulan Rabiul Akhir ini, saya akan menyampaikan mengenai jangan tunda-tunda amal kebaikan. Dalam kehidupan ini, kesempatan untuk melakukan kebaikan senantiasa datang silih berganti. Ada kebaikan yang bisa kita lakukan setiap hari, dan ada pula kebaikan yang mungkin hanya datang sekali dalam hidup kita. Namun tidak jarang kita justru menundanya dengan berbagai alasan, seolah waktu yang kita miliki masih panjang dan kesempatan untuk melakukan kebaikan akan selalu terbuka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendapat peluang untuk melakukan amal baik tidak berlambat-lambat atau menunggu waktu yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Yang artinya, mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini memberikan gambaran kepada kita semua tentang orang-orang yang memiliki keinginan kuat terhadap ketaatan, sehingga ketika kesempatan melakukannya datang, mereka segera menyambutnya dan tidak membiarkan berlalu begitu saja. Mereka bersegera melakukan agar kebaikan tersebut tidak hilang, tidak kehilangan waktunya, dan agar kesempatan untuk mendapatnya tidak terlewatkan. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib: yargabuna fil ta'ati wa saddar ra'bati wa yubadirunaha di'ala tafuta an waqtiha walikaila tafutahum dunal ihtiram.
Mereka sangat menginginkan berbagai ketaatan sehingga segera melaksanakannya agar tidak terlewat dari waktunya dan agar tidak terlewatkan oleh mereka tanpa penghargaan. Jamaah Jumat rahimakumullah, sikap bersegera dalam melakukan kebaikan dapat dilakukan dalam kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari, mulai dari membantu orang tua yang membutuhkan bantuan tanpa harus diminta, menyisihkan sebagian rezeki ketika melihat orang yang lain kesusahan, menjenguk orang sakit tanpa menunggu diundang, dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan tanpa menunggu orang lain memulai. Selain itu, masih banyak kebaikan yang dapat segera kita lakukan tanpa harus menunggu waktu sempurna. Misalnya, segeralah menunaikan salat ketika masuk waktunya, mengembalikan barang yang dipinjam sebelum pemiliknya menagihnya, segera melunasi utang ketika sudah mampu, membuang sampah yang berserakan meski bukan kita yang menjatuhkannya, menutup aib dan kekurangan orang lain ketika kita mengetahuinya, dan kebaikan-kebaikan dan yang lainnya. Itulah beberapa contoh kebaikan yang dapat kita segera kita lakukan tanpa harus menunggu waktu dan kesempatan yang lebih besar. Sebab menunda kebaikan tidak hanya dikhawatirkan menjadi kesempatan itu berlalu, tetapi juga dapat membuat seseorang menghadapi berbagai keadaan yang dapat menghalanginya untuk selalu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua agar tidak menunda-nunda amal kebaikan dan segera melakukannya sebelum datangnya berbagai kondisi yang dapat menjauhkan kita dari kebaikan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, fahita'il lailil muslimin yusbihur rujulun mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabtigu dina waba wa'radi minat dunia." Yang artinya, segeralah melakukan amal kebaikan sebelum datang berbagai fitnah yang seperti potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi hari masih dalam keadaan beriman, tetapi sore harinya menjadi kafir. Atau pada sore hari masih dalam keadaan beriman, tetapi pagi harinya menjadi kafir. Ia menjual agamanya demi memperoleh kesenangan dunianya saja. Riwayat Bukhari Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, menurut penjelasan Imam Nawawi, hadis ini merupakan dorongan dan motivasi kepada kita semua agar segera melakukan amal baik sebelum ia menjadi sulit dilaksanakan, atau sebelum kita terhalang darinya oleh berbagai fitnah yang datang silih berganti, yang menumpuk bagaikan gelap malam pekat tanpa cahaya rembulan. Dengan kata lain, hadis ini mengajak kita semua untuk tidak menunda kebaikan selagi waktu masih terbuka dan belum datangnya cobaan, ujian yang menumpuk dan menyita perhatian kita, hingga tak lagi sempat melakukan amal kebaikan. Dalam kitab Syar Nawawi ala Muslim, Imam Nawawi mengatakan, makna hadis adalah anjuran untuk segera melakukan amal kebaikan sebelum menjadi sulit dan sibuk darinya oleh berbagai fitnah yang menyibukkan, yang semakin bertumpuk sebagaimana bertumpuknya kegelapan malam yang pekat bukan yang bercahaya. Oleh sebab itu, marilah jangan menunggu datangnya keadaan yang membuat kita sulit untuk melakukan amal kebaikan. Selama kesehatan masih kita miliki, waktu masih tersedia, dan kesempatan untuk melakukan kebaikan senantiasa selalu terbuka, marilah kita segera melakukannya. Jangan sampai kebaikan yang hari ini mampu kita lakukan
justru kita tunda hingga datang suatu keadaan yang membuat kita tidak lagi mampu melakukannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat tentang pentingnya tidak menunda-nunda amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesempatan, kekuatan dan keistiqamahan untuk segera melakukan setiap kebaikan yang mampu kita kerjakan, serta menjauhkan kita dari sikap selalu menunda-nunda. Jangan lupa untuk terus menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak cucu kita sebagai generasi pelanjut cita-cita estafet negeri ini. Mudah-mudahan khutbah yang dapat saya sampaikan ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati.

Nation. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العظيم.

قد أفلم تذكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون

घुमान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.

رب العالمين. Thank you.

Ya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah di manapun berada. Demikian dari telah kami siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fatul Mukmin Tuminting Manado ya. Dan melengkapi berkah Anda di kesempatan hari ini Jumat ya, 18 September ya 2026 di Jumat Barokah ya. Lagu-lagu religi siap saya hadirkan sampai di pukul 13 nanti. Sudah diawali dengan satu lagu dari Jikustik, Tuhan Itu Ada. Ya, semoga dapat menambah berkah lagi untuk Anda di siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi

be. Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada ya. Saya akhiri kebersamaan untuk lagu-lagu religi pop Islam dengan satu lagu terakhir. Saya pilihkan dari Ikke Nurjanah ya, dengan menyebut nama Allah. Tuntaskan kebersamaan kita untuk siang ini. Nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan lagi Manado Siang dengan serangkaian lagu-lagu pilihan manca negara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, kembali selamat siang pendengar ya, untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RR Manado. Saya makan siang ya, mau lanjut dengan aktivitas sesi kedua. Saya temani dengan lagu-lagu pilihan mancanegara.

challenge, cosplay, dance competition, hingga vlog competition. Nah, untuk tanggalnya, pendengar, 17 sampai 18 hari ini, ya, berlangsung Mobile Legend Turnamen Donor Darah Bazar Pangan Murah UMKM di Auditorium RRI Malalayang. Dan untuk acara puncaknya besok Sabtu 20, iya. Untuk acara puncaknya Sabtu ya, 26 September nanti akan dimeriahkan aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition di Manado Bay. Pokoknya semua acara gratis deh ya. Jangan lupa untuk Anda bisa belanja via Qris di Bazar UMKM. Acara ini didukung penuh oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan, Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Luli Hotel Manado, Trijaya Motor Sambrat, serta turut didukung juga oleh Teh Tongji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Jos Ultimate, Icitan, dan HZO, bersama dengan instansi pendukung PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Bulog, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan ya, PBESI. Dan info serta pendaftaran Anda bisa hubungi Vika di 081286866033 atau Instagram @rrimanado. Ya, silakan Anda bisa ajak keluarga tercinta untuk hadir dan meramaikan bersama.

0: Thank you. It's very much.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, pendengar masih terus dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk Anda di siang hari ini. Demikian ada Love of My Life dari Queen hadir lagi ya untuk Anda. Dan pendengar, saya mohon perhatian sejenak lagi ini informasi terkait dengan gerakan pangan murah, pendengar ya. Dari Pemprov Sulawesi Utara ya, di mana ya dari GPM tematik ya, dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-62, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah. Pangan terjangkau, keluarga sejahtera. Dari Kota Tomon dan Kota Manado di 6 titik lokasi ya. Ya, akan dilaksanakan gerakan pangan murah hari ini Jumat 18 September 2026 jam 10 WITA sampai dengan selesai. Untuk Kota Tomohon di Gemimsion, Kecamatan Tomohon Tengah. Sementara untuk Kota Manado jam 10 sampai dengan selesai di Gemim Battle Telling Atas. Ya. Dan juga di RRI Manado, Kecamatan Malalayang. Dan juga di Gemim Pinaesan GPI. Di halaman Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan di kios Nyur Pumoro. Pokoknya harga di bawah, harga spesial lah ya, di bawah harga pasar ya. Untuk beras SPHP Rp58.000, minyak goreng Damar Mas Rp18.000, bawang putih Rp32.000 per kilogramnya, bawang merah Rp41.000 per kilogramnya, gula merah Rp18.000 per kilogramnya, telur ayam Rp57.000 per bakinya. Ayo belanja bijak, dukung pangan lokal, jaga stabilitas harga, lawan inflasi. Untuk masyarakat, untuk semua, ya, jadi terbuka untuk umum.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih... Bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik, peringat nanti setelah satu lagu terakhir dari Anggun C. Sasmi dengan Snow on the Sahara, tuntaskan kelulusan kita untuk siang hari ini. Sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 18 September 2026.
1: Tapi ada juga beberapa desa yang belum ada pendaftarnya nih. Nah, ini saya juga masih mendorong ya sosialisasi, terutama saya minta, karena kalau desa-desa yang mungkin masih belum ada yang mendaftar, kita coba akan identifikasi apa penyebabnya.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, informasi warta berita daerah siang ini saya awali dengan informasi Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirza Agus secara resmi membuka Open Turnamen Basket Piala Panglima TNI.
2: Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026 secara resmi dibuka Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirza Agus pada Kamis sore di lapangan basket Ajendam 13 Merdeka. Kegiatan yang diikuti 102 tim dari SMP-SMA di Sulut berlangsung 17 hingga 19 September mengusung tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia. Total hadiah berjumlah 102 juta rupiah. Pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI ditandai dengan syuting bola oleh Pangdam Merdeka ke ring basket. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirza Agus mengatakan tujuan event ini sebagaimana yang ditegaskan Panglima TNI, yaitu mempererat tali silaturahmi dan mendapatkan bibit atlet potensial. Kegiatan yang melibatkan siswa ini sebagai bentuk kemanunggalan TNI dan masyarakat.
3: Mencari dan menemukan bibit-bibit atlet yang memiliki potensi untuk berprestasi sebagai wujud keikutsertaan TNI dalam membantu pemerintah di bidang pembinaan olahraga nasional. Ketiga, membangun kualitas para atlet sekaligus membantu meningkatkan prestasi olahraga nasional. Keempat, membangun dan memelihara komunikasi antar pengurus besar, pengurus provinsi, kota kabupaten, sehingga tercipta ikatan yang harmonis, kompak sekaligus memupuk jiwa korsa dan soliditas TNI, Polri, dan masyarakat.
2: Pangdam juga berpesan kepada para siswa untuk meraih prestasi terbaik dengan jujur dan sportif, karena hal itu menjadi karakter yang dibangun dan diwujudkan bagi generasi muda mendatang. Penampilan cheerleader dari siswa SMA Negeri 1 Manado ikut memeriahkan pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Ketersediaan air bersih PDAM Wanua Wenang masih mencukupi untuk didistribusikan kepada masyarakat di Kota Manado.
4: Di musim kemarau berkepanjangan ini, kebutuhan akan air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di Kota Manado, Dirut PDAM Wanua Wenang, Melki Taliwuna menegaskan, pendistribusian air bersih kepada masyarakat, khususnya pelanggan, tidak ada masalah karena sangat mencukupi.
5: Kalau di Kota Manado sendiri, daratan Kota Manado, kami PDAM tidak ada permasalahan terhadap pendistribusian air. Air dari PDAM cukup atau berkecukupan untuk bisa melayani masyarakat Kota Manado.
4: Taliwuna menghimbau kepada masyarakat yang belum jadi pelanggan PDAM Wanua Wenang untuk segera mendaftarkan diri. Karena saat ini PDAM Wanua Wenang memberikan kemudahan bagi pelanggan baru untuk memasang jaringan pipa air ke rumah mereka secara gratis. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, mahalnya harga cabai rawit atau rica di Sulawesi Utara membuat masyarakat harus menyiasati belanja kebutuhan dapur. Namun pasokan cabai murah yang didatangkan pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
6: Harga cabai rawit atau rica yang sempat menembus Rp200.000 per kilogram di Sulawesi Utara membuat masyarakat, terutama ibu rumah tangga, harus mengurangi pembelian. Salah satunya dirasakan Trianti, warga yang mengaku terbantu dengan adanya pasokan cabai murah dari pemerintah.
7: Iya, sangat terbantu. Apalagi rica sekarang mahal toh. Sedangkan tuh rica harga Rp200.000 saja terempat ya. Kalau kita biasa kalau rica dia 60.000, kita 1 kilo, 1 kilo 1 minggu. Kalau rica 200.000, kalau apa paling 500.000 nyada mau genap itu rempah-rempah dengan kebutuhan.
6: Untuk menekan harga, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Bank Indonesia melalui TPID sebelumnya telah mendatangkan 2,4 ton cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur. Namun, distribusi belum dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Feki Pangkerego, mengatakan keterbatasan biaya transportasi menjadi salah satu kendala.
8: Penyaluran memang baru ke 4 pasar ya, dari 3 kabupaten kota, Manado, Minas Utara, dan Minas Selatan ya. Dan memang kemarin juga kami sudah mengambil langkah untuk rapat ya, tim TPID Provinsi Sulawesi Utara bersama-sama juga dengan beberapa kabupaten kota yang terundang untuk tahap kedua, yang tentunya ini akan menjangkau kabupaten kota yang lain agar supaya ada pemerataan. Memang tidak serta-merta itu satu kali ya, serentak untuk 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
6: Sementara itu, pasokan cabai dari Probolinggo sebelumnya ditargetkan dijual dengan harga hingga Rp57.000 per kilogram melalui skema fasilitasi distribusi pangan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Haraku Ramen Gerai Ramen halal di bawah naungan Ismaya Group kembali hadir di Mega Mall Manado dengan sekaligus memperkenalkan menu baru Creamy Bara Ramen dengan cita rasa gurih, creamy, dan pedas.
9: Jadi di Sulawesi Utara, terutama Manado ini, orang suka makan gitu kan ya.
6: Haraku Ramen kembali membuka gerainya di Mega Mall Manado mulai Rabu 16 September 2026. Brand ramen halal di bawah naungan Ismaya Group itu sekaligus memperkenalkan menu terbaru, Creamy Bara Ramen. Kehadiran kembali Haraku Ramen di Manado menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan kuliner di berbagai kota di Indonesia. Manado dipilih karena memiliki karakter kuliner yang kuat dengan preferensi masyarakat terhadap cita rasa kaya dan berani. Asisten manajer brand marketing Haraku Ramen, Samuel Josephus, mengatakan kembalinya Haraku Ramen bukan sekedar membuka kembali gerai, juga hadir bersama rangkaian menu terbaru.
9: Menyambut reopening Haraku Ramen Manado. Nah, sembari kami buka lagi setelah sekitar 3 bulan kita tutup karena insiden di Mega Mall ini, kami datang dengan menu baru namanya Creamy Bara Ramen. Nah, menu ini tuh ada 3 jenis topping. Yang pertama Creamy Bara Ramen Nori Karage, yang kedua Creamy Bara Ramen Chicken Chashu, dan yang ketiga Creamy Bara Ramen Sukiyaki Beef. Jadi ada 3 pilihan topping, crispy chicken, lalu ayam panggangnya, chashu itu, lalu ada juga yang beef. Kayak gitu. Jadi kami datang dengan menu baru.
6: Untuk menandai kembalinya Haraku Ramen di Mega Mall Manado, Haraku Ramen menyiapkan rangkaian penawaran khusus bagi pelanggan. Penawaran ini menjadi bagian dari cara Haraku Ramen menyambut kembali pelanggan di Manado, sekaligus mengajak pelanggan kembali menikmati menu-menu Haraku Ramen di gerai Mega Mall Manado.
9: Beberapa hari setelah kami buka lagi untuk umum, kami juga ada promo. Ada dua jenis promo. Yang pertama, promo buy one get one. Dari hari Senin, tanggal 21 sampai 28 Oktober, itu buy one get one free ramen. Jadi customer yang beli ramen ataupun raishi jenis apapun bisa dapat gratis satu chicken chashu klasik ramen. Lalu yang kedua, dari tanggal 28 September sampai 4 Oktober, ada promo gratis ice cream. Jadi customer yang beli chicken ramen ataupun raishi jenis apapun bisa mendapatkan satu vanilla soft serve ice cream secara gratis. Nah, selain dua promo itu, customer juga bisa melanjutkan datang ke Haraku Ramen dengan promo rahmat kami. Jadi kami ada promo yang selalu aktif, promo rahmat untuk para generasi vintage.
6: Haraku Ramen menyatakan kehadirannya kembali di Manado juga menjadi bagian dari pengembangan inovasi menu. Perusahaan berharap inovasi tersebut dapat mengikuti perkembangan selera pelanggan tanpa meninggalkan karakter ramen halal yang menjadi identitas brand. Riani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sejumlah desa di Minahasa Utara masih minim peminat pendaftaran bakal calon hukum tua.
10: Pesta demokrasi pemilihan hukum tua serentak di Kabupaten Minahasa Utara telah memasuki tahap pendaftaran selama beberapa hari ke depan. Di Desa Kolongan, Tetempangan, Kecamatan Kelawat, panitia lokal telah menerima pendaftaran dan pengambilan formulir mereka yang berminat menjadi pimpinan desa. Namun di sisi lain, dari 60 desa di Minahasa Utara terdapat beberapa kampung yang hingga pendaftaran dibuka belum kedatangan bakal calon hukum tua. Bupati Jo Neganda menyarankan panitia lokal harus rajin bersosialisasi mengenai sistem pendaftaran yang mudah bagi masyarakat.
11: Pada tahapan pendaftaran, saya juga memonitor beberapa desa sudah ada yang mendaftar, bahkan ada yang sudah posting-posting di sosial media, ya. Tetapi ada juga beberapa desa yang belum ada pendaftarnya nih. Nah, ini saya juga masih mendorong ya sosialisasi terutama. Saya minta karena kalau desa-desa yang mungkin masih belum ada yang mendaftar, kita coba akan identifikasi apa penyebabnya.
10: Sosialisasi ini sangat penting karena jika belum ada yang mendaftar calon hukum tua, sesuai aturan tahapannya diperpanjang paling lama 20 hari. Audi Kandores melaporkan.
0: Apresiasi toleransi antar umat di Talaut, Kemenak mengajak generasi muda untuk memperkuat kerukunan dan kebersamaan.
12: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Suratno mengapresiasi kehidupan toleransi antar umat beragama yang telah terbangun dan terpelihara sejak lama di daerah tersebut. Menurut Suratno, kerukunan yang terjalin di tengah masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga kedamaian serta memperkuat persatuan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ia menilai toleransi bukan hanya diwujudkan dengan sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah, tetapi juga melalui kebersamaan dan kepedulian antar warga dalam kehidupan sosial.
13: Agama di Kabupaten Kepulauan Talaut ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa karena sudah terjalin begitu lama antara umat beragama yang ada di Kabupaten Talaut.
12: Suratno berharap nilai-nilai toleransi yang telah diwariskan dan dijaga selama ini dapat terus dipertahankan, terutama dengan melibatkan generasi muda. Menurutnya, perbedaan agama tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan, melainkan menjadi kekuatan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Kemenak Talaut juga terus mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menjaga komunikasi, saling menghargai, dan bersama-sama merawat kerukunan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Menindaklanjuti hasil audiens antara Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang dengan Kepala Dinas Perdagangan Lona Oktavianus Wati bersama para Kepala Pasar Tradisional langsung dilakukan oleh pengelola Pasar Tradisional Langgoan.
14: Menindaklanjuti hasil audiensi jajaran Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa yang dipimpin Kepala Dinas Lona Oktavianus Wati bersama dengan para Kepala Pasar Tradisional dengan Wakil Bupati Vanda Sarundayang di ruang kerjanya, langsung dilaksanakan oleh pengelola pasar tradisional Langgoan. Hal ini dikatakan Kepala Pasar Agus Sailangi. Adapun arahan dari Wabub Vanda Sarundayang menurut Sailangi antaranya menjadikan pasar tradisional sebagai pusat perputaran ekonomi, kompetitif, asri, dan memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjung di pasar tradisional. Lebih lanjut Kepala Pasar Tradisional Langgoan Agus Sailangi kepada RRI mengatakan terkait perkembangan harga jual dan beli di situasi kondisi kemarau panas berkepanjangan ini, harganya terjadi fluktuasi seperti komoditas pangan jenis hortikultura.
15: Untuk rica, cabai rawit, memang ada penurunan sedikit karena ada rica dari luar masuk.

0: untuk bawang merah dan bawang putih tetap stabil, berkisaran di 35-40 per kilo. Nah, untuk batang bawang memang ada kenaikan karena memang DP stok kurang. Dijual 10.000 per ikat, tapi ikat kecil.
1: Untuk daging ayam 36.000 sampai dengan Rp37.000 per kilogram, daging babi Rp80.000 per kilogram, sayur-sayuran semuanya terjadi kenaikan sekitar 20-50% dikarenakan pengaruh cuaca panas kemarau ini. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum bagi masyarakat global untuk memperkuat komitmen dalam melindungi anak-anak dari praktik kerja justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
3: Momentum bagi masyarakat global untuk memperkuat komitmen dalam melindungi anak-anak dari praktik kerja justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk pekerja anak dengan melakukan berbagai langkah konkret, diantaranya mencanangkan kota bebas pekerja anak. Akademisi Gifliani Nayawan dengan tegas menyebut faktor ekonomi dalam keluarga tidak menjadi alasan untuk mempekerjakan anak.
4: Anak di usia sekolah, haknya itu harus dilindungi. Hak untuk belajar ya, dan juga ada hak untuk bermain. Nah, kita harus melihat kenapa anak kemudian terjerumus dalam situasi dipekerjakan. Apakah situasi ekonomi, kemiskinan, keluarga? Tapi ini bukan jadi alasan. Jadi keluarga-keluarga yang ekonomi terbatas tidak boleh bergantung pada pendapatan dari pekerja anak. Ini sesuatu yang harus diberi perhatian bersama ya. Apakah juga faktor pendidikan, selain faktor ekonomi kemiskinan, akses untuk pendidikan sekolah itu apakah memang sedemikian susah keluarga untuk memberikan aksesnya. Sehingga di sini bagaimana upaya pihak terkait ya, baik pemerintah dan juga pihak masyarakat, bagaimana bisa menyediakan akses pendidikan yang tidak membebani keluarga.
3: Pekerja anak bukan sekedar isu ketenaga kerjaan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak anak yang seharusnya mengisi hari-harinya dengan belajar, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman, namun justru harus dipaksa bekerja keras demi menyambung hidup. Calvin Wisang melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar, kecintaan terhadap olahraga menjadi pengingat bahwa fisik yang prima adalah kunci utama.
5: Salam olahraga, momentum untuk meneguhkan budaya hidup yang sehat, disiplin, sportivitas, dan memperkuat persatuan bangsa menuju masyarakat aktif dan bugar. Olahraga wajib dijadikan budaya sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat. Bupati Minahasa Utara John Neganda dalam giat Hari Olahraga Nasional 2026 mengingatkan aparatur sipil negara dan semua lapisan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian penting dalam kehidupan setiap hari.
6: Olahraga adalah investasi bangsa. Investasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar masyarakat semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu tema HORNAS tahun ini, menuju masyarakat aktif dan bugar, harus kita jadikan gerakan nasional dan agenda pembangunan. Indonesia yang bugar dibangun oleh seluruh bangsa. Mari kita jadikan HORNAS 2026 sebagai momentum perubahan Indonesia menuju masyarakat aktif dan bugar.
5: Kecintaan terhadap olahraga menjadi pengingat bahwa fisik yang prima adalah kunci utama dalam mendukung pelayanan publik dan kemajuan bangsa, serta menjadikan olahraga sebagai bagian dari kebiasaan demi mewujudkan tubuh yang bugar dan jiwa yang kuat. Diana Masih melaporkan. Salam olahraga.
2: Dan sekian warta berita daerah siang ini. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kamu tahu nggak, kalau kita belanja di UMKM itu bisa bantu ekonomi lokal kita bangkit loh.
1: Oh ya? Emang sebesar itu dampaknya?
0: Iya dong, UMKM itu kan tulang punggung ekonomi. Setiap produk yang kita beli dari mereka, kita juga turut membantu ekonomi lokal, bantu mereka berkembang, dan buka lebih banyak lapangan kerja. Apalagi kualitas produk UMKM sekarang kan keren-keren, gak kalah sama produk luar.
1: Ah, masa sih? Emang kualitasnya seoke itu?
0: Pastinya dong, buktinya banyak kok UMKM yang sekarang udah inovatif. Produk mereka unik, berkualitas, belum lagi harganya lebih terjangkau. Dan kerennya lagi, kalau belanja di UMKM, sekarang sudah go digital loh. Jadi belinya juga gampang, lewat platform online pun bisa. Dan kalau kita belanja di UMKM, dijamin deh, kita pasti dapat barang unik yang nggak bisa kita dapatkan di tempat yang lain.
1: Menarik juga ya. Tapi kalau kita mau mulai usaha kecil sendiri, gimana?
0: Ya, itu sih gampang. Sekarang kan udah banyak produk pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah dan komunitas. Cuma butuh niat dan ide kreatif, udah deh, kamu pasti bisa.
1: Wah, seru juga ya. Belanja di UMKM bukan cuma belanja, tapi ikut dukung ekonomi kita.
0: Yup, betul banget. Yuk, mulai dari sekarang beli produk lokal atau coba usaha kecil sendiri. Kira-kira kamu berani coba nggak?
1: Berani dong, siapa takut. Bersama UMKM, langkah kecil kita membantu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyokui milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Dari ini bersama saya Rin Salviani menemani Anda di program Special Pro 1 di 100% Indonesia. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga sehat walafiat. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu yang tentunya Anda bisa pilih juga di selatan hari ini ya. Dan apalagi juga untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya di program Pro 1, jadi selamat sore untuk Anda. Apapun kegiatan aktivitas Anda, juga semoga semuanya lancar. Tambah semangat juga bersama Pro 1 ya. Ada yang bergabung? Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Indonesia banget. Selamat sore, Ibu Leli.
0: Selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Yang punya bunatus.
0: Suaranya kayaknya kurang ini ya. Suaranya kayak beda gitu saya rasa. Oke.
1: Beda bagaimana?
0: Oke, Bu Haryati, apa kabar hari ini?
1: Kabar sehat. Alhamdulillah masih sehat-sehat.
0: Wah, luar biasa ya. Hari ini topik kita agak nyeleneh sedikit gitu ya. Kalau misalkan hari ini ada ngasih uang 20.000, kira-kira mau beli apa? Kalau 20.000, dengan senjata 20.000, mau beli apa kira-kira?
1: Beli kue saja.
0: Beli cookies ya,
1: beli cookies. Buat makan cookies.
0: Cuma for cookies saja gitu ya, 20.000-nya ya. Oke, baik.
1: Kalau cookies kan di sini 2.501. Jadi kalau 20.000 dapat 8.
0: Lumayan lah ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Haryati, hari ini lagunya apa nih? Ada Noah featuring BCL, Mencari Cinta Sejati. Kemudian ada lagu darinya Pasha featuring Pladika, Takut Kehilanganmu. Kemudian ada Tulus, Seribu Tahun Lamanya. Kemudian ada Fania Larissa, Rahasia. Yang mana nih?
1: Aduh, ini lagu antara dua kok ini.
0: Yang mana antara dua ini?
1: Ada mau pilih Noah, ada juga Pasha.
0: Oke.
1: Aduh, Pasha Jodang.
0: Oke, Pasha Jodang Kang. Oke, baik, tiga orang spesial tuh siapa nih kira-kira?
1: Salam pertama buat Ibu Lelin yang sedang bertugas. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Yang terbaik buat Ibu Lelin, keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Salam buat adik Nail, ada di situ kah, di rumah ini?
0: Di rumah, lagi istirahat.
1: Ya. Salam paling sayang. Semoga iklannya lancar.
0: Amin, terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang spesial. Yang pertama, ada Bung Benijo yang ada di Boltara. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Mm-hmm. Yang kedua, ada Pak Raiko yang berada di Leilem. Apa kabar Pak Raiko? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada Ibu Fiona yang ada di Pertamil. Apa kabar Ibu Fiona? Salam sehat bersama keluarga. Itu saja Ibu Yeli. Terima kasih. Selamat sore, 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Terima kasih Bu Haryati di Bunaken. Hari ini sukses lancar semua usaha aktivitasnya hari ini ya. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado di selatan hari ini. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
2: selamat sore.
0: Selamat sore. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Oh, enggak kenal.
0: Enggak kenal.
2: Yang...
0: Karena cuma suara, saya lupa. Dengan siapa ini?
2: Dengan cari tahu Jo yang ada di Bitung Sari Kelapa.
0: Oh, yang di Sari Kelapa.
2: Yang punya rumah sakit, Bang.
0: Oh, Ciarmina. Ciarmina, apa kabar?
2: Pokoknya kabar baik, kalau rumah sakit kan sehat ya.
0: Mantap. Yang punya satu gitu ya.
2: Yang punya rumah sakit Ciarmina kuat.
0: Jadi namanya pas itu sama gitu ya. Ya Mas Inci, hari ini kalau misalkan dapat rezeki Rp20.000, kira-kira mau beli apa nih 20.000?
2: Soalnya musim panas jadi beli es cukur.
0: Es cukur gitu ya. Aduh, biar pas dengan cuaca gitu ya.
2: Iya, cuaca.
0: Tapi gak boleh banyak-banyak ya minumnya, nanti batuk loh. Oke, ya masih Ibu Hermina. Hari ini lagunya apa nih? Ada Tulus, Seribu Tahun Lamanya. Ada Fania Larissa, Rahasia. Kemudian ada lagu Onci, Arti Bahagia. Kemudian ada lagu dari Rizky Febian, Seperti Kisah. Yang mana nih? Ada Fania
2: Larissa. Oh, ini Rahasia. Dari Onci, Jo.
0: Onci? Oke,
2: Onci, Jo.
0: Oke, Onci, Arti Bahagia ya. Baik, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Ya, pertama-tama buat Enci, Yelin, selamat sore, selamat melaksanakan tugas di sore hari ini.
0: Terima kasih.
2: Kiranya diberkati.
0: Amin.
2: Dalam setiap tugas dan aktivitas, sama terlebih pelayanan, dan jadi berkati bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin. Terima kasih.
2: Biar kita nintau, soalnya ini anak buah jaga jatah tawa sendiri. JP iklan. Kalau dengar kata tawa sendiri itu cerewet kan. Rasa-rasa mau pijit di bibir.
0: Aduh, pijit di bibir. Oke, baik. Ya masih ya. Untuk siapa lagi nih?
2: Oke, pertama buat kita dia Dalia-lia pun.
0: Lah, pakai catatan ini.
2: Buat Pak. Tuh, buat Pak Entus yang berada di Karombasan. Selamat sore Pak Entus, salam kenal, salam kompak selalu. Semoga diberkati dalam setiap tugas dan aktivitas. Baru buat Bung Senius, tolong baku tetangga dia di Pardo situ. Pardo di Bitung. Selamat sore Bung Senius, tolong baku tetangga kita di Sarikalapa sini. Dan selamat melaksanakan tugas dan aktivitas di sore hari ini buat Bung Senius. Semoga diberkati Tuhan dan bahagia bersama keluarga. Salam kenal. Dan terakhir buat Ibu. Tunggu, Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Selamat sore Bu Aurina. Dan semoga sehat dan diberkati Tuhan. Buat yang bertugas Enci Elin, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga Enci Hermina hari ini di Sarikalapa gitu ya, Bitung, yang sudah bergabung di 082195835080. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore Yeli.
0: Iya, selamat sore juga hari ini dengan siapa, di mana ini?
3: Vika Kinan di Kanaan.
0: Oh, Vika di Kanaan. Vika, hari ini kalau dapat uang 20 ribu, kira-kira mau ngapain nih?
3: Beli pisang goreng.
0: Beli pisang goreng ya, kalau ada
3: ya, 20 ribu. Ya, di sini 54. Jadi kalau 20, berapa ya? Pokoknya karena pisang goreng.
0: Jadi pas langsung beli gorengan gitu ya, beli pisang goreng gitu ya. Oke.
3: Sore minum nih. Kayak gula. Kayak manis.
0: Oke, jadi ada DP par gitu, Kang.
3: Iya.
0: Oke, baik. Yang pasti final lagunya apa nih?
3: Sesuna nyomatanya lengkenomane itu rahasia.
0: Oke, rahasia. Fania Larissa ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Tiga orang spesial lagunya untuk siapa nih, Vina? Ya,
3: bersama-sama buat Neneng yang cerdas. Selamat buat cerdas.
0: Terima
3: kasih. Tuhan selalu melindungi Nyerlin keseluruhannya ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
3: Pertanya saya buat Bunda Elfi makan itu. Salam sayangnya Vina. Yang kedua buat Pak Ato nyadar di Bokara. Salam sehat juga sekeluarga. Yang ketiga, jangan cuma banyak tol maksudnya buat Mama Mina juga nyadar di Bokara. Salam kangen dari Sina.
0: Oke.
3: Itunya Nyeline, terima kasih.
0: Sama sore juga Vina ya di Kanaan yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Baik, tadi sudah ada 3 penelpon, ada Ibu Haryati di Bunaken, ada Nci Hermina di Sari Kelapa Bitung gitu ya. Kemudian ada Vina di Kanaan yang sudah bergabung, langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Oke, baik lagi pendengar WNC di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung di hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Aco di Boltara.
0: Oh, Pak Aco di Boltara. Apa kabarnya Pak Aco?
1: Ada, sehat-sehat Mbak Yeli.
0: Wah, ya pasti hari ini Pak Aco, kalau misalkan dapat uang 20.000, kira-kira mau beli apa nih? Kira-kira mau beli apa 20.000?
1: Kalau Pak Bu Aco langsung buat Aco mau beli rokok itu.
0: Waduh. Sudah untuk berokok gitu, Kang.
1: Oh, oh.
0: Ya. Ya pasti 20.000. Baik. Ya pasti Pak Aco hari ini lagunya apa nih? Noah featuring BCL, Mencari Cinta Sejati. Ada Tulus, 1000 Tahun Lamanya, ada Daniel Wans, Marmut Merah Merah Jambu, ada Kotak Aku Percaya pilihanku. Yang mana nih?
1: Tulus saja
0: Tulus, Seribu Tahun Lamanya ya. Oke, iya. Baik. Lagunya tuh siapa nih kira-kira? Tiga orang spesial Pak Aco, silakan.
1: Tentunya pertama-tama tentunya untuk Mbak Yeli yang sudah angkat telepon, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan tiga spesial yang baru tadi ada Turampe Mama Akang Hermina yang ada di Sari Kelapa. Selamat sore, salam kenal dengan Bu Aco yang ada di Bolmut. Dan juga ada Turampe Vina di kanan yang baru lewat tadi juga. Terima kasih, itu salam. Dan yang terakhir ada Turampe Ibu Ratna yang ada di Singkil. Kembali ke yang bertugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore Pak Aco. Terima kasih hari ini di yang ada di Boltara yang sudah bergabung di 082195835080. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia. Selamat sore, Yeli.
0: Selamat sore juga, orang air mandi di Kak Jen.
2: Iya.
0: Kak Jen, hari ini kalau dapat uang 20.000, kira-kira mau beli apa nih? Dipakai apa nih?
2: Mau beli es itu.
0: Beli.
2: Panas lagi.
0: Langsung ke warung beli es gitu ya, Kak Jen ya. Oke, baik. Kak Jen, lagunya apa nih? Ada Noah featuring BCL, Mencari Cinta Sejati. Kemudian ada Daniel Wans, Marmut Merah Jambu. Ada Kotak Aku Percaya Pilihanku. Ada lagu Mita, Menghapus Yang Terukir. Yang mana nih?
2: Kotak aja deh.
0: Kotak.
2: Aku percaya pada pilihanku.
0: Mantap, asyik. Yang masih lagunya buat siapa nih? Tiga orang spesial.
2: Pertama untuk Yalin yang lagi tugas hari ini, tetap semangat, sukses, dan berkati bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ada Nail juga yang dari rumah. Salam sayang selalu. Baru tamu kirim ada lewat tadi Kang, ada Ibu Waryati yang ada di Bunaken. Salam kompak-kompak, salam kasih. Baru tamu kirim yang ada di Tareran ada Ibu Anggraini. Apa kabar? Ibu Sheni yang ditemohon juga. Apa kabar, salam kompak semua, salam kasih.
0: Oke.
2: Aku sudah mau ke auditorium.
0: Oh, masuk OTW gitu ya di sana.
2: Iya.
0: Ya. Oke, mantap.
2: Masih nekat mau masuk, terus apa tahu masuk.
0: Ternyata beruntung, luar biasa.
2: Oke deh, Yelin. Makasih, iya. Selamat sore.
0: Selamat sore juga, terima kasih Kak Jen yang ada di Air Mandi di yang sudah bergabung ya di 082195835080. Tadi ada Pak Aco, ada Kak Jen di Air Mandi juga. Sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore Yelin.
0: Selamat sore juga. Ini kayaknya orang Leilem ini ya.
3: Iya.
0: Oke, Ibu Ros, apa kabar?
3: Anda bye-bye.
0: Oke, Ibu Ros, hari ini kalau dapat uang 20.000, kira-kira uangnya ini buat apa ini?
3: Buat apa? Jajan aja.
0: Jajan, jajan apa nih?
3: Iya, beli kubis pisang. Pokoknya kukis-kukis.
0: Kukis-kukis ya, oke. Baik, ya Mas Ibu Ros, hari ini lagunya apa nih? Ada Noah featuring BCL, Mencari Cinta Sejati. Ada Daniel Wans, Marmut Merah Jambu. Ada Mita, Menghapus Yang Terukir. Ada Sai, Tetaplah Tersenyum. Yang mana nih?
3: Yang terakhir.
0: Yang terakhir, oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial?
3: Pertama buat Yelin, terima kasih Tuhan angkat telepon.
0: Sama-sama.
3: Tuhan selalu memberkati tugas sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
3: Salam buat Nael, Yelin.
0: Siap Ibu, nanti kita sampaikan. Tiga orang spesial atau siapa nih?
3: Oh, salam Jokang. Ada Pak Cok yang selewat tadi. Ada juga Elis di Bitung. Ada Ibu Natalia di Tolitoli.
0: Oke. Okay.
3: Yang lain nanti malam kan, Yelin?
0: Iya, nanti malam.
3: Oke, okay, buat Yelin, selamat melanjutkan tugas. Siap, Tuhan Ibu memberkati.
0: Amin.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga untuk Ibu Ros di Lelem tadi yang sudah bergabung ya. Di 0821-9583-5080. Ada Kak Jen juga di Irmandi, dia ada Pak Acok juga di Boltara. Terima kasih. Semoga kegiatan aktivitas hari ini juga dilancarkan. Semangat-semangat juga pastinya terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya ada banyak ya lagu nanti yang bisa Anda pilih juga di Satu Spesial Indonesia. Tetap terus bersama kami di RRI Pro 1 Manado.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, mereka terima kasih. Nah, terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini untuk Anda yang ingin bergabung, saya persilakan ya di 08 21 95 83 5080. Di sonan hari ini topik kita, kalau misalkan Anda dapat uang 20 ribu, kira-kira uangnya untuk diapain gitu ya, beli apa gitu ya. Pasti Anda bisa bergabung di 08 21 95 83 5080. Ada yang bergabung, halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: Selamat sore, sayang, cantik.
0: Selamat sore juga, ini orang Tata Aran nih kayaknya ya.
1: Tahu aja.
0: Iyalah, yang pastinya Ibu Arina. Hari ini kalau dapat uang 20 ribu, kalau dapat uang 20 ribu, mau diapain tuh uangnya?
1: Mau beli es buah segar, kan panas-panas.
0: Langsung beli es buah segar gitu ya. Oke, baik.
1: Oh, sudah.
0: Yang pasti di sini lagunya apa nih? Noah featuring BCL, Mencari Cinta Sejati. Ada Daniel Wans, Marmut Merah Jambu. Ada Mita Mahapus Yang Terukir. Yang mana nih kira-kira?
1: Merah Jambu.
0: Oke, baik. Lagunya untuk siapa? Tiga orang spesial, silahkan Ibu Arina.
1: Untuk Yelin yang bertugas. Sehat selalu,
0: amin.
1: Bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Terus buat Nael, Mama lapar katanya, please ma.
0: Iklannya ya.
1: Iklannya.
0: Oke, baik. Langsung tiga orang spesial.
1: Oke, tiga spesial. Yang pertama, buat Ibu Lita yang ada di Kakak Kasen. Aduh, so rindu kita muka rumah. Waktu suaminya meninggal, aku ke sana sama mingguannya. Kangen. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua, buat Esther Lita di Girian. Ada di atas batu dia. Terus, makasih salamnya tadi malam. Nih, salam dari Ibu Aurina. Terus, yang ketiga, buat Ibu Sieni yang ada di Tomohon. Yang cantik banget, rajin, baik hati. Ini makasihnya. Ini salam balik dari Ibu Aulina. Kembali ke Yelin,
0: yeah.
1: Mamanya Nael. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga Ibu Aulina di Tata Aran gitu ya. Hari ini yang sudah bergabung di 08 21 95 83 5080. Dan yang pasti untuk Anda yang bergabung, saya persilahkan gitu ya. Di sona hari ini Anda bisa kirim-kirim salam tiga orang spesial. Dan topik kita hari ini, kira-kira kalau dapat uang 20 ribu, kira-kira uangnya diapain gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda di sona hari ini, sekali lagi terima kasih gitu ya, selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Semoga hari ini juga jadi tambah semangat gitu ya, karena ada banyak juga lagu-lagu ya, informasi-informasi juga yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya di 100% Indonesia, kita akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, sekarang penelpon terakhir ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Mbak Yelin.
0: Iya. Dengan Bapak siapa di mana ya ini?
2: Junaidi Ambon.
0: Oh, Pak Junaidi. Pak Junaidi, apa kabar?
2: Kabar baik-baik, Ibu Muda.
0: Lama ini nggak kedengeran nih suaranya Pak Junaidi.
2: Saya tadi malam ada.
0: Oh, kemarin tadi malam ada ya, dengan penyiar lainnya. Oke, baik. Yang pastinya Pak Junaidi, kalau dapat uang 20 ribu, kira-kira mau diapain nih uangnya?
2: Nah, kalau uang 20 ribu itu palingan beli cemilan sore-sore. Beli minum kopi, kopi saja tuh. Okay.
0: Beli camu-camu, cookies gitu ya Pak Junaidi ya. Oke, baik. Ya masih lagunya apa nih Pak Junaidi? Ada Noah featuring BCL, Mencari Cinta Sejati. Ada BCL ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih kira-kira tiga orang spesial? Silakan.
2: Untuk pertama, beta minta saya mau kirim salam untuk Pak Bung Aco yang ada di Botara. Selamat sore Bung Aco, harapan sehat bersama keluarga. Ada Pak Sagai di Bitung. Selamat sore Pak Sagai, terima kasih salamnya. Ini salam balik dan harapan sehat selalu. Ada kita punya Nona Fina yang ada di mana?
0: Kanaan.
2: Selamat sore, harapan sehat ya. Terima kasih banyak Bu Gilin.
0: Oke, bye Pak Junaidi. Selamat sore juga. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon. Hari ini sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Pak Junaidi, penelpon terakhir kita di hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan tetap semangat ya mendengarkan Pro 1 Manado. Karena masih banyak lagi acara-acara spesial yang terus Pro 1 hadirkan untuk menemani Anda. Nanti kan kita hadirkan Mozaik Indonesia terkait informasi ekonomi digital, ekonomi kreatif ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar masih di program Pro 1 di Selatan hari ini di Manado sore. Masih bersama saya Yelin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan masih untuk Anda semuanya, terima kasih yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz dan juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk Anda semuanya, semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya mengerjakan kegiatan aktivitasnya, apapun yang dikerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Ya, dalam perjalanan hati-hati di jalan, tiba dengan selamat juga dan tetap semangat bersama Pro 1 Manado ya. Oke, pendengar di kesan hari ini terkait topik hari ini ekonomi digital dan ekonomi kreatif gitu ya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi juga. Jadi kehadiran internet, media sosial, platform digital, dan bahkan berbagai informasi teknologi ini telah mengubah cara masyarakat melakukan kegiatan produksi, pemasaran, transaksi, hingga konsumsi gitu ya. Jadi perubahan ini pun melahirkan ekonomi digital, yaitu aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, di sisi lain, kreativitas dan inovasi ini juga menjadi sumber penting gitu ya dalam menciptakan nilai ekonomi. Berbagai karya dalam bidang kuliner, fashion, musik, film, seni, kerajinan, hingga aplikasi dan juga games berkembang menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ini karena keberagaman budaya, sumber daya manusia, dan juga kreativitas masyarakatnya. Jadi ekonomi digital dan ekonomi kreatif juga punya hubungan yang erat gitu ya. Teknologi digital juga bisa menjadi sarana bagi pelaku ekonomi kreatif untuk bisa memperkenalkan, memasarkan, dan juga menjual produknya kepada masyarakat yang lebih luas. Karena itu memang pemahaman mengenai perkembangan, peluang, manfaat, serta tantangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif ini juga menjadi penting ya dalam menghadapi perubahan ekonomi di era modern saat ini, pendengar. Kita oke, yang pasti untuk Anda semua di sore hari ini tetap terus bersama Pro 1 Manado karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi juga untuk Anda yang terus bersama Pro 1 gitu ya. Apalagi di hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi yang mungkin hari ini tidak ada kegiatan aktivitas, hanya di rumah saja. Yang pastinya untuk Anda pendengar ya, di kesempatan hari ini Anda bisa terus bersama Pro 1 Manado karena ada banyak informasi terlengkap yang sokan kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan lewatkan gitu ya kegiatan-kegiatan seru, apalagi juga R-Reverse gitu ya 2026. Tentunya hadir menyapa pendengar setia gitu ya. Acara Akbar ini dimeriahkan ada Mobile Legend Turnamen ya, kemudian Bazar UMKM, ada donor darah, aksi jaga pantai, lomba yel-yel, kemudian Another Challenge, ada cosplay juga, ada dance competition gitu ya, hingga vlog competition. Dan tentunya di sini pelaksanaannya dari kemarin sebenarnya ya, tanggal 17 sampai hari ini 18 September 2026, tentunya berlangsung itu ada Mobile Legend Turnamen gitu ya, donor darah, ada bazar pangan murah juga tadi, dan juga UMKM di auditorium RRI Malalayang. Dan yang pastinya puncaknya pada hari Sabtu ya pendengar, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026, ini puncak acaranya ya. Tanggal 26 September 2026 ini akan dimeriahkan aksi jaga pantai, ada lomba yel-yel, ada cosplay juga nantinya, ada Noser Challenge, kemudian dance competition, dan juga vlog competition di Manado Bay ya. Jadi semua acara ini gratis, jangan lupa belanja via kris juga ya di Bazar UMKM. Dan acara ini didukung penuh

0: oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, kemudian Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, kemudian Klinik Pramita, PLN Nusa Daya Up Sulawesi 1, kemudian Grand Lule Hotel Manado, dan juga Trijaya Motor Samrat, dan juga turut didukung oleh Teh Tongji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, kemudian Extra Joss Ultimate gitu ya, kemudian Icitan dan HZO. Bersama instansi pendukung ada PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, ada Bulog, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan juga PBSI gitu ya. Dan tentunya info dan pendaftaran Anda bisa hubungi Pika ya di 0812-8686-6033 atau Instagram di @RRI_Manado. Jadi mari ajak keluarga tercinta untuk hadir dan meramaikan bersama ya. Dan tentunya ada banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya Pro 1, Pro 2, Pro 4 juga akan terus hadirkan informasi-informasinya gitu ya. Apalagi Anda bisa ikut di kegiatan RRI Fest 2026. Oke, yang masihnya untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat saker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026 jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026 jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya.

0: Fer, lihat deh tangga di kantor pelayanan itu. Gimana penyandang disabilitas mau masuk ya?
1: Iya ya, padahal mereka juga datang untuk mengurus administrasi, sama kayak kita.
0: Seringkali bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena fasilitas publik belum ramah disabilitas.
1: Iya sih, belum lagi informasi tanpa huruf braille, tanpa teks atau petugas yang belum paham kebutuhan disabilitas, itu juga mempengaruhi.
0: Iya benar banget, padahal undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas loh atas kerja layanan, pendidikan, dan juga pekerjaan.
1: Setuju, kalau akses tersedia, penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan produktif. Dan kita selaku masyarakat juga punya peran, tidak mengejek, tidak mengasihani, tetapi menghormati.
0: Ya, aku juga setuju banget, karena yang mereka butuhkan adalah kesempatan yang setara. Disabilitas bukan hambatan, tapi akses dan sikap kita yang menentukan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh sakit, sakit.
2: Kasih itu
3: panjang sabar dan tidak pendendam.
2: Kasih itu
3: berjiwa toleran.
2: Kasih itu
3: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
2: Kasih itu
3: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
2: Kasih itu
3: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
2: Kasih itu
3: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
4: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tadi ada Anang featuringnya Santi gitu ya, langit langit apa tadi, langit cinta ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi. Apalagi juga hari ini yang ada banyak sekali yang harus dikerjakan, aktivitas-aktivitasnya mungkin hari ini menumpuk. Tetap semangat ya, dan tetap enjoy terus bersama Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak juga lagu-lagu, informasi-informasi masih terlengkap yang selalu akan saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Menado, masih ada banyak gitu ya lagu-lagu, informasi juga pastinya dari ini terkait tadi gitu ya, beberapa informasi seputar ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Nah, tentunya perkembangan ekonomi tidak hanya bergantung pada teknologi sebenarnya. Kreativitas, inovasi, ide dan kemampuan manusialah yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan nilai ekonomi. Nah, dari sinilah ekonomi kreatif berkembang gitu ya. Dan ekonomi kreatif ini merupakan kegiatan ekonomi juga yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, pengetahuan dan juga ide sebagai sumber utama untuk menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai tambah. Jadi berbagai bidang seperti kuliner, fashion, musik, dan juga film, fotografi, kemudian desain, kerajinan, seni, pertunjukan, penerbitan, aplikasi, dan games, ini juga merupakan bagian dari kegiatan ekonomi kreatif pendengar. Dan bahkan Indonesia juga memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar karena memiliki keragaman budaya, tradisi, sumber daya manusia dan juga kekayaan lokal yang bisa dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif. Jadi setiap daerah itu punya karakteristik gitu ya, dan juga keunikan masing-masing yang bisa menjadi daya tarik ekonomi. Misalnya nih, kerajinan tradisional, makanan khas daerah, pakaian dengan motif budaya lokal dan juga seni pertunjukan hingga produk yang terinspirasi dari kekayaan alam, ini dapat dikembangkan juga menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Jadi dengan kreativitas dan inovasi, produk lokal juga tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, tapi juga berpotensi dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah pendengar. Oke, untuk Anda semua di sore hari ini, tetap terus bersama Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan nanti juga akan kita hadirkan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanah Talaut nanti ya. Dan untuk Anda semua, tetap terus bersama kami, Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. 102 tim dari SMP dan SMA di Sulawesi Utara mengikuti Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI di lapangan Ajendam Merdeka Sario, Manado.
2: Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026 secara resmi dibuka Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirs Agus pada Kamis sore di lapangan basket Ajendam 13 Merdeka. Kegiatan yang diikuti 102 tim dari SMP SMA di Sulut berlangsung 17 hingga 19 September mengusung tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia. Total hadiah berjumlah 102 juta rupiah. Pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI ditandai dengan syuting bola oleh Pangdam Merdeka ke ring basket. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirs Agus mengatakan tujuan event ini sebagaimana yang ditegaskan Panglima TNI, yaitu mempererat tali silaturahmi dan mendapatkan bibit atlet potensial. Kegiatan yang melibatkan siswa ini sebagai bentuk kemanunggalan TNI dan masyarakat.
3: Turnamen ini dalam rangka HUT ke-81 TNI. Yang pertama tujuannya tadi sudah jelas, mempererat tali silaturahmi, mendapatkan bibit dan lain sebagainya. Kemudian yang paling pokok lagi sebenarnya kemanunggalan TNI rakyat. Di sini kita libatkan masyarakat semuanya sebagai peserta, kita sebagai penyelenggara benar-benar mengutamakan bagaimana masyarakat Sulawesi Utara menciptakan atau menghasilkan bibit-bibit olahragawan, khususnya di bidang basket ini.
2: Pangdam juga berpesan kepada para siswa untuk meraih prestasi terbaik dengan jujur dan sportif, karena hal itu menjadi karakter yang dibangun dan diwujudkan bagi generasi muda mendatang. Penampilan cheerleader dari siswa SMA Negeri 1 Manado ikut memeriahkan pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Di bawah naungan Ismaya Group kembali hadir di Mega Mall Manado.
4: Jadi di Sulawesi Utara terutama Manado ini orang suka makan gitu kan ya.
5: Haraku Ramen kembali membuka gerainya di Mega Mall Manado mulai Rabu 16 September 2026. Brand ramen halal di bawah naungan Ismaya Group itu sekaligus memperkenalkan menu terbaru, Creamy Bara Ramen. Kehadiran kembali Haraku Ramen di Manado menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan kuliner di berbagai kota di Indonesia. Manado dipilih karena memiliki karakter kuliner yang kuat dengan preferensi masyarakat terhadap cita rasa kaya dan berani. Asisten manajer brand marketing Haraku Ramen, Samuel Josephus, mengatakan kembalinya Haraku Ramen bukan sekedar membuka kembali gerai, juga hadir bersama rangkaian menu terbaru.
4: Menyambut reopening Haraku Ramen Manado. Nah, sembari kami buka lagi setelah sekitar 3 bulan kita tutup karena insiden di Mega Mall ini, kami datang dengan menu baru namanya Creamy Bara Ramen. Nah, menu ini tuh ada 3 jenis topping. Yang pertama Creamy Bara Ramen Nori Karage, yang kedua Creamy Bara Ramen Chicken Char Siu, dan yang ketiga Creamy Bara Ramen Sukiyaki Beef. Jadi ada 3 pilihan topping, crispy chicken, lalu ayam panggangnya char siu itu, lalu ada juga yang beef. Kayak gitu. Jadi kami datang dengan menu baru.
5: Untuk menandai kembalinya Haraku Ramen di Mega Mall Manado, Haraku Ramen menyiapkan rangkaian penawaran khusus bagi pelanggan. Penawaran ini menjadi bagian dari cara Haraku Ramen menyambut kembali pelanggan di Manado, sekaligus mengajak pelanggan kembali menikmati menu-menu Haraku Ramen di gerai Mega Mall Manado.
4: Beberapa hari setelah kami buka lagi untuk umum, kami juga ada promo. Ada dua jenis promo. Yang pertama, promo buy one get one. Dari hari Senin, tanggal 21 sampai 28 Oktober, itu buy one get one free ramen. Jadi customer yang beli ramen ataupun raishi jenis apapun bisa dapat gratis satu chicken char siu klasik ramen. Lalu yang kedua, dari tanggal 28 September sampai 4 Oktober, ada promo gratis ice cream. Jadi customer yang beli ramen ataupun raw ice cream jenis apapun bisa mendapatkan satu vanilla soft serve ice cream secara gratis. Nah, selain dua promo itu, customer juga bisa melanjutkan datang ke Harako Ramen dengan promo rahmat kami. Jadi kami ada promo yang selalu aktif, promo rahmat untuk para generasi vintage.
5: Harako Ramen menyatakan kehadirannya kembali di Manado juga menjadi bagian dari pengembangan inovasi menu. Perusahaan berharap inovasi tersebut dapat mengikuti perkembangan selera pelanggan tanpa meninggalkan karakter ramen halal yang menjadi identitas brand. Riani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyasar pekerja mandiri dan pekerja bukan penerima upah.
6: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyasar pekerja mandiri dan pekerja bukan penerima upah masyarakat yang bekerja di sektor informal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan mandiri. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelompok pekerja rentan melalui dukungan APBD. Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam membiayai kepesertaan secara mandiri. Selain dukungan pemerintah daerah, dunia usaha terus didorong untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada setiap tenaga pekerja.
7: Kita jaga, kita rawat, bahkan terus kita perluas kepesertaan. Di beberapa tahun terakhir ini kita makin memperluas kepesertaan, khususnya pesertaan mandiri ya, dari masyarakat. Di samping ada pekerja dan penerima upah yang pada sektor informal yang mereka oleh pemerintah daerah melalui APBD, ada juga yang didorong melalui kontribusi dunia usaha. Kita wajibkan setiap dunia usaha yang mempekerjakan para tenaga kerja wajib, kemudian juga desa.
6: Dari sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan, BP Jamsostek Gorontalo berkomitmen mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran kepesertaan. Kepala BP Jamsostek Gorontalo, Sancho Simanulang, mengatakan kemudahan layanan juga menjadi perhatian dalam proses pengajuan klaim atau pencairan dana bagi peserta. Kemudahan akses layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendorong lebih banyak bekerja untuk terdaftar sebagai peserta.
8: Tentu kami mempunyai tiga prinsip, yaitu 3M, melayani, melindungi, dan memperdayakan. Kami berharap bahwa peserta bisa langsung untuk kami layani sebaik-baiknya, baik di kantor, di cabang ini maupun di unit-unit yang ada seperti unit layanan di rumah sakit maupun di klinik yang kita kerjasama. Kemudian yang kedua adalah melindungi. Kita tentunya sebagai pelindung pekerja dan mitra pengusaha untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kami turut memberdayakan, memastikan pelayanan itu tidak berhenti saat manfaat dibayarkan, tetapi kami juga untuk berharap mendampingi ahli waris juga ke depan agar dapat juga menjadi peserta dan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
6: Ia juga mengapresiasi perluasan kepesertaan melalui dukungan APBD, tanggung jawab dunia usaha, dan pola gotong royong menjadi langkah yang diambil pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan pekerja di daerah, utamanya pekerja informal. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke berita dari RRI Tahuna. Bupati Sangihe Michael Tungari mengharapkan program Gencarkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui edukasi tentang pengelolaan keuangan yang baik.
9: Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan bertajuk Cerdas Keuangan Kuatkan Ekonomi Pesisir di Papanuhung Tampungalawo, Rumah Jabatan Bupati. Kegiatan ini merupakan implementasi program nasional OJK yang dicanangkan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia. kali ini menyasar langsung masyarakat pesisir Kepulauan Sangihe, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, nelayan, serta petani yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan program Gencarkan menjadi wadah positif demi memberi pemahaman bagi masyarakat, utamanya pelaku usaha dalam pengelolaan keuangan. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan, perbankan daerah, dan pemerintah kabupaten ini menegaskan komitmen bersama untuk memperluas jangkauan program literasi keuangan nasional hingga ke wilayah kepulauan terluar.
10: Bagi kami pemerintah daerah, kegiatan ini sangat penting sebagai berbicara mengenai akses keuangan. Kita sebenarnya sedang berbicara mengenai kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kita ingin masyarakat dapat menabung, memperoleh pembiayaan, mengembangkan usaha, melakukan transaksi secara aman, dan memanfaatkan berbagai layanan keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Kita juga perlu melihat kenyataan yang dihadapi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang memanfaatkan pinjaman perbankan sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Namun, jika berjalan tentunya tidak seluruhnya usaha itu dapat berjalan dengan baik. Literasi keuangan itu sangat penting agar supaya Bapak Ibu, nelayan, petani itu dapat betul-betul memahami mekanisme cara pengembalian dan lain-lain.
9: Pastinya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyambut baik kehadiran program ini sebagai bagian dari upaya bersama mendekatkan layanan keuangan formal kepada masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan kepulauan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert Sianipar bersama Direktur Operasional Bank Sulut Go Loisha Parengkuan, para pimpinan perbankan di Sangihe, masyarakat nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Anton Lahaube melaporkan.
1: Pendengar pajak bertutur diharapkan dapat bangun kesadaran pajak generasi muda di Talaut.
11: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Talaut terus mendorong kesadaran pajak sejak dini melalui program pajak bertutur yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Kepala KP2KP Talaut Rustanto berharap kegiatan tersebut dapat membuka wawasan generasi muda mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa. Menurutnya, edukasi perpajakan kepada pelajar merupakan investasi penting untuk membentuk generasi yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
12: Kami berharap apa yang telah saya sampaikan dapat membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran kita semua akan pentingnya pajak bagi pembangunan negeri. Ingatlah, setiap rupiah yang pajak yang kita
13: beri kesanggulan matahari itu kode sanksinya apa?
11: Ditambahkan setiap rupiah pajak yang dibayarkan adalah wujud kontribusi untuk masa depan Indonesia lebih baik. Dari Melongali ke Pulau Telaut, Marsuki Menyaro terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

On Demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, pokoknya terima kasih selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi itu sudah hadirkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut. Tadi bersama teman-teman di RRI Gorontalo ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, dan yang pastinya pendengar, dilansir dari Kementerian Pekerjaan Umum gitu ya, menghemat air ini bisa dimulai dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan selama aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi kebiasaan sederhana tersebut juga membantu untuk menjaga persediaan air ya, dan saat curah hujan masih terbilang terbatas. Dan matikan keran saat sedang menyikat gigi atau mencukur gitu ya, agar air tidak mengalir secara percuma, karena kebiasaan ini juga adalah langkah sederhana kita juga pendengar yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi pemborosan air, apalagi sekarang kan masih menunggu gitu ya mukjizat menanti hujan datang gitu ya. Tentunya juga harus berhemat untuk air-air bersih ya. Dan batasi durasi mandi dan hindari membiarkan keran menyala lebih lama dari kebutuhan kita. Pemakaian pancuran dengan aliran yang rendah ini juga bisa membantu untuk mengurangi volume air selama aktivitas mandi. Dan mengutip dari US Environmental Protection Agency gitu ya, jangan lupa memeriksa toilet, keran, selang, serta sambungan pipa. Ini dilakukan agar tidak terjadi kebocoran air. Kebocoran kecil saja yang dibiarkan secara terus menerus ini bisa membuat pemborosan air dalam jumlah yang signifikan setiap tahunnya pendengar. Dan masih gunakan mesin cuci saat seluruh pakaian sudah terkumpul, sehingga pemakaian air menjadi lebih efisien. Jadi cara serupa juga bisa diterapkan pada mesin pencuci piring dengan mengoperasikannya itu saat muatan sudah penuh gitu ya. Dan tentunya siram tanaman juga pada waktu yang lebih sejuk untuk mengurangi kehilangan air akibat penguapan. Jadi penyiraman ini juga sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah juga agar tidak berlebihan. Kemudian pertimbangkan juga menggunakan perlengkapan rumah tangga yang dirancang khusus untuk menggunakan air secara lebih efisien. Peralatan seperti pancuran atau toilet hemat air ini bisa mengurangi konsumsi air tanpa menghilangkan fungsi utamanya gitu ya. Nah, menghemat air selama musim kemarau tidak harus dilakukan melalui perubahan yang besar, tapi kebiasaan menggunakan air secukupnya ini mampu menjaga ketersediaan sumber daya air bagi kebutuhan masyarakat pendengar. Oke, tadi beberapa info

Selamat siang, sadarkan di ruang, dengar Anda, pendengar, semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar RRI Fest 2026, kembali lagi gitu ya. Kali ini menghadirkan berbagai kegiatan seru untuk keluarga, mulai dari Mobile Legend, turnamen, bazar pangan murah, dan juga UMKM. Donor darah, aksi jaga pantai, lomba yel-yel, Nozor Challenge, cosplay, dance competition gitu ya, hingga vlog competition. Dan tanggal kegiatannya itu tanggal 17 sampai tanggal 18 September 2026 gitu ya. Dan bahkan hari ini juga berlangsung Mobile Legend turnamen gitu ya. Tadi juga ada donor darah, ada bazar pangan murah juga, dan UMKM di auditorium RRI Malalayang. Tapi tenang, untuk Anda yang belum sempat mengikuti gitu ya, puncak acaranya itu RRI Fest 2026 puncaknya itu pada hari Sabtu gitu ya, tanggal 26 September 2026. Itu puncak acara gitu ya, tanggal 26 September 2026, dan akan dimeriahkan aksi jaga pantai, ada lomba yel-yel, ada cosplay, announcer challenge gitu ya, dance competition, dan juga vlog competition di Manado Bay, pendengar. Pokoknya semua kegiatan acara ini gratis, pendengar ya. Jadi jangan lupa juga belanja via Kris di Bazar UMKM-nya. Nah, jadi acara ini juga didukung penuh oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulut, kemudian Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, kemudian PLN Nusa Daya Sulawesi 1, kemudian Grand Lule Hotel Manado, dan Trijaya Motor Samrat. Serta turut didukung juga oleh Teh Tong Ji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Just Ultimate, kemudian Icitan, dan juga HZO ya. Jadi bersama instansi pendukung, ada PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, kemudian Bulog, ada Dinas Lingkungan Hidup, kemudian BPBD Kota Manado, dan juga PBC. Jadi info dan pendaftaran Anda bisa hubungi Vika di 0812-8686-6033. Sekali lagi di 0812-8686-6033 atau di Instagram di @rri_manado. Dari ajak keluarga tercinta untuk hadir dan meramaikan bersama gitu ya. Dan tentunya jangan lupa Anda bisa menyaksikan acara RRI Fest 2026. Oke, ya masih teman-teman semuanya pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Ada banyak gitu ya, lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga nanti akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan sekedar informasi pendengar, nanti kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya akan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti di pukul 17:41 waktu Indonesia Tengah. Selagi kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, untuk hari ini akan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti di pukul 17:41 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Oke, okay, terima kasih mendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini. Dan sekarang di pukul 17.32 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan untuk Anda semuanya ya musik religi Islami di hari ini. Sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi. Dari ini tadi kita sudah hadirkan lagu religi islami gitu ya di ruang dengan Anda, dan tadi juga kemarin azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Dan untuk Anda pendengar di kesempatan hari ini di program Pro Satu Manado, tentu untuk umat muslim dimanapun Anda berada selalu menjalankan salat maghrib ya. Dan untuk Anda juga yang selalu setia mendengarkan Pro Satu Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat karena ada banyak masih lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Apalagi juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di frekuensi 94,5 MHz ya. Selamat sore untuk Anda, semoga hari ini juga menyenangkan mendengarkan Pro Satu Manado karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga tentunya untuk Anda ya. Oke, di program Manado sore saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah jam 8 malam nanti ya. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin menuju ke luar kota ataupun juga menikmati suasana ke keluarin gitu ya, mungkin jalan-jalan ke arah Manado. Ya dia, karena semua dari ini yang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya sambil mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi juga di sementara hari ini gitu ya, ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini. Oke, pendengar, di kesempatan hari ini RRI Reverse 2026 kembali lagi, kali ini menghadirkan berbagai kegiatan seru untuk keluarga, mulai dari Mobile Legend, turnamen, ada bazar pangan murah dan juga UMKM, donor darah, kemudian aksi jaga pantai, ada lomba yel-yel gitu ya, ada nozzle challenge, ada cosplay juga, dan bahkan ada dance competition gitu ya, hingga vlog competition. Dan yang pastinya di tanggal 17 sampai 18 September 2026 tentunya ada berlangsung kegiatan-kegiatan gitu ya di RRI Malalayang, di auditorium, tepatnya di auditorium RRI Malalayang gitu ya. Dan tentunya di tanggal 17 sampai hari ini 18 September 2026 berlangsung ada Mobile Legend Turnamen, ada donor darah juga, ada bazar pangan murah, ada UMKM juga di auditorium RRI Malalayang. Dan mungkin untuk Anda hari ini yang mendengarkan, yang ingin langsung datang ke sana gitu ya, menyaksikan kegiatan-kegiatan RRI Fest 2026, boleh bisa langsung datang ya. Dan yang pastinya puncak acara RRI Fest 2026 yang pasti puncaknya itu pada hari Sabtu ya, tanggal 26 September 2026. Tentunya akan dimeriahkan, ada aksi jaga pantai, ada lomba yel-yel, ada cosplay, ada nozzle challenge gitu ya, ada dance competition, ada vlog competition di Manado Bay. Jadi semua acara itu gratis, jangan lupa bawa semua sanak keluarga gitu ya, karena gratis acaranya, Anda bisa saksikan langsung acara RRI Fest 2026. Dan jangan lupa juga belanja via Kris ya di Bazar UMKM. Di sana seru banget gitu ya, untuk Anda bisa saksikan acaranya. Terus juga bisa jajan-jajan gitu ya di Bazar-Bazar UMKM. Tentunya jangan lupa belanjanya via Kris gitu ya. Dan acara ini didukung juga oleh Bank Indonesia, perwakilan Sulut, ada Bisnet juga, ada Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, ada Jumbo Swalayan, ada Klinik Pramita, ada PLN Nusa Daya Up Sulawesi 1 gitu ya. Kemudian ada Grand Lule Hotel Manado, dan ada Trijaya Motor Samrat, dan juga turut didukung oleh Teh Tongji, kemudian Pertamina, Patra Niaga Sulawesi, kemudian Extra Joss Ultimate gitu ya, kemudian ada Icitan dan juga AZO, dan bersama instansi pendukung ada PMI, ada Dinas Ketahanan Pangan Sulut, ada Bulog juga, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada BPBD Kota Manado, dan juga PBSI. Jadi informasi dan pendaftarannya Anda bisa langsung hubungi saja Vika di 08 12 86 86 6033. Sekali lagi hubungi Vika di 08 12 86 86 6033, atau di Instagram di @rri_manado ya. Jadi yuk ajak keluarga tercinta Anda untuk hadir dan meramaikan bersama kegiatan RRI Fest 2026. Dan ya pasti Anda semua kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, karena masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Melto menemani sepi dan tentunya semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan yang pastinya untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga untuk Anda di selatan hari ini yang mendengarkan Pro 1 gitu ya, apalagi melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga yang mendengarkan Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz ya. Tentunya selamat sore untuk Anda, semoga harinya jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi ada banyak juga informasi yang kita selalu hadirkan. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin gitu ya menegaskan kemitraan pembangunan kesehatan ini harus diwujudkan melalui aksi nyata berdampak bagi masyarakat. Jadi menurutnya kemitraan bermakna ketika mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Dan bahkan Budi mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup dari 72 menjadi 76 tahun, sementara harapan hidup sehat ditargetkan meningkat dari 60 menjadi 65 tahun. Jadi menurutnya penguatan layanan kesehatan primer ini menjadi prioritas pemerintah juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai target harapan hidup. Jadi upaya tersebut juga dilakukan melalui pemenuhan alat kesehatan serta revitalisasi puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pendengar. Dan di sisi pencegahan, Menkes Budi juga menjelaskan pemerintah memperkuat program cek kesehatan gratis atau CKG gitu ya. Dan program ini telah menjangkau sekitar 70 juta orang pada tahun pertama dan mencapai sekitar 88 juta orang hingga Agustus 2026, pendengar. Dan jumlah tersebut ditargetkan meningkat ya menjadi 130 juta orang di tahun ini. Dan hasil screening juga menunjukkan masalah kesehatan gigi dan juga obesitas ini menjadi perhatian karena berkaitan juga dengan berbagai penyakit tidak menular. Dan Budi juga menekankan transformasi kesehatan membutuhkan kemitraan yang lebih terarah, transparan dan juga berkelanjutan. Dan saat ini juga terdapat ada 108 mitra pembangunan yang telah bekerja sama dengan Kemenkes, pendengar. Oke, itu dari beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Menkes, kemitraan kesehatan harus berujung pada dampak nyata. Dan itu tadi beberapa informasi yang kami hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bim, lihat deh, si Riko dari kampung sebelah sekarang udah masuk pelatnas loh.
1: Iya ya, keren banget. Padahal dulu dia cuma ikut turnamen antar kampung. Tapi karena terus dibina dan latihan serius, akhirnya bisa tembus ke tingkat nasional juga.
0: Wah, berarti pembinaan itu memang penting banget dong ya. Bukan cuma soal bakat doang, tapi juga konsistensi dan dukungan yang terus-menerus.
1: Ya iyalah, tanpa pembinaan dari usia dini, bakat cuma jadi potensi. Gak akan berkembang kalau gak diasah lewat event dan latihan yang rutin. Dan prestasi itu bukan cuma soal bakat, tapi juga kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Mulai dari keluarga, pelatih, sekolah, sampai pemerintah. Semua punya peran penting.
0: Iya sih, benar juga. Dari lapangan kecil yang sederhana, ternyata bisa jadi awal untuk mewujudkan mimpi besar seseorang jadi kenyataan.
1: Betul banget, makanya yuk kita dukung terus pembinaan olahraga di lingkungan kita. Karena setiap juara besar pasti lahir dari proses panjang dan pembinaan yang serius.

0: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
2: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
2: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
2: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
2: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan, tentang merah putih, tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik, bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri, bisa punya guru yang datang setiap pagi, bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
2: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
2: Ya.
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
2: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan Kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
2: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan?
2: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
2: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
2: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
2: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
0: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dari pasti teman-teman semuanya yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat terus gitu ya di sore hari ini. Di Manado sore pendengar, kita akan dengarkan secara langsung laporan langsung dari reporter kami di lapangan, Anugrah Pandey, yang akan melaporkan Eben Eternal, juara Grand Final Turnamen Mobile Legend Bang Bang RRI Fest 2026.
1: Ipro 1 laporan terkini.
0: Anugrah, silakan laporannya.
2: Ya, baik, terima kasih rekan di Studio Pro 1. Saat ini bertepat di

0: Silakan.
1: Ya, saat ini saya sedang berada di auditorium RRI Manado, tepatnya di Malalayang, dan saat ini baru saja selesai pelaksanaan Grand Final Turnamen Mobile Legends Beng Beng RRI Fest tahun 2026 yang saat ini baru saja selesai dan sukses digelar. Dan diketahui pertandingan ini mempertemukan tim Saus Kecap dari SMA Negeri 8 Manado melawan Ebon Eternal dari SMA Kristen Ebenezer. Dan dalam laga final ini, Ebon Eternal dari SMA Kristen Ebenezer berhasil keluar sebagai pemenang dan jadi juara Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026. Dan sebelumnya, sempat diwawancarai Kepala Stasiun LPP RRI Manado, Budi Nugroho menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen tersebut. Ia pun berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang e-sport. Demikian wawancara.
2: Dari Saus Kecap dan Ebenezer. Keren, kegiatan ini masih berkait dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dari panitia, dari angkasawati, para peserta, juri, juga wasit tentunya dalam forum komunitas pendengar dan mitra-mitra kita lainnya. Dan tahun depan kemudian kita laksanakan lagi. Kalau masih ada kekurangannya kami mohon maaf dari panitia. Dan terima kasih, salam hormat.
1: Dan Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026 ini pun jadi salah satu kegiatan yang turut memeriahkan HUT RRI ke-81 sekaligus mempererat interaksi RRI Manado dengan kalangan pelajar dan komunitas generasi muda. Demikian laporan saya dari Auditorium RRI Manado. Dikembalikan ke studio.
3: RRI Pro 1.
0: Ya, benar itu tadi demikian laporan yang disampaikan oleh reporter kami di lapangan Anugrah Pandey yang melaporkan Eben Eternal juara Grand Final Turnamen Mobile Legend Bang Bang RRI Fest 2026. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Nail, tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka, seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, peringat di Manado sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda drama radio gitu ya di selatan hari ini. Dan sekarang di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, nanti kan kita hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam ya. Jadi untuk Anda pemeluk agama Islam dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 1 Manado karena ada mimbar agama Islam sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selama warta berita akan kita hadirkan Manado Malam di ruang dengan Anda nanti bersama rekan saya Michael Chia yang kamar rumah dengan Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, di program Manado sore hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini, dan kita hadirkan program Mimbar Agama Islam di ruang dengan Anda sekali lagi sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Lin Sulfiani undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey!

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya miris banget, padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat saker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capai dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi, dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
14: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan Pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam.

0: dari yayasan juga serta kuliner dan keberagaman serta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab

0: 500 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
1: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
2: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
3: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
2: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak saksi atas nama FH ke-5M ya.
3: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
4: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
3: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
5: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
6: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
5: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tuasalamoni,

0: pastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
1: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita mengambil 3 poin dengan yang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan main yang berani, sepertinya kita ingin lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
0: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita sinambungkan lagi ya untuk program lanjutan di kesempatan Jumat ya Manado malam hari ini 18 September 2026 ya. Apa kabar untuk Anda semuanya sampai dengan malam ini? Kembali bersama saya Mike siap temani Anda lagi sampai di jam 12, jam 24.00. Ya, untuk menemani waktu santai, waktu istirahat Anda atau mungkin yang sementara melaju dengan aktivitas semalam ya. Oke, lagu-lagu yang siap saya hadirkan untuk melengkapi hiburan Anda sambil makan malam mungkin, atau mungkin sedang dalam perjalanan ya, atau sedang duduk santai di rumah, di dego-dego. Semoga Pro 1 kembali boleh ya menjadi teman malam Anda ya. Dan jangan lewatkan seperti biasa Ruang Rindu hadir di jam 9 melengkapi hiburan Anda bersama keluarga sambil menyapa dengan ya sahabat, teman, kerabat ataupun keluarga Anda juga. Oke, Dewi Yul, setulus hatimu, semurni cintaku.

0: Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat saker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026 jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026 jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya baik pendengar, demikian ada Katon Bagaskara dengan Cinta Putih, dan akhirnya saya tuntaskan dengan satu lagu terakhir dari Lisa Arianto. Saya pilihkan dengan Jendela Mimpi ya. Nanti Jendela Mimpinya akan mengajak kita lanjutkan untuk Ruang Rindu ya, untuk malam hari ini dengan topik menarik. Lain telepon, SMS, WhatsApp dibuka ya. Lagu pun silakan Anda request sesuai pilihan Anda sendiri.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI. mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat saker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform,

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id Pro 1.

0: Oke, baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan Manado malam hari ini. Ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Dan telepon SMS WhatsApp dibuka di 0821-9583-5080. Aturan main sama seperti kemarin, berbagi topik, request lagu, dan kirim salam untuk 3 orang. Oke, pendengar, perjalanan hidup memang tidak selalu mulus, pasti penuh dengan liku-liku. Ya, terkadang kita dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga sehingga menguji bagaimana tangguhnya kita ataupun tabahnya kita. Dan di saat seperti itu, kalaupun ya uang mungkin tidak berguna, tetapi kalau hati dan pikiran kita rapuh, rasa takut, ragu, dan pesimis akan menguasai. Sebaliknya, jika kita membawa keberanian, rasa syukur, ya, itu boleh menjadi pelajaran berharga. Jadi, topik kita malam hari ini, ya, selain uang, hal penting yang harus selalu Anda bawa saat akan bepergian, apa kira-kira? Hal penting yang Anda bawa, atau sesuatu yang penting yang Anda bawa selain uang, ya, ketika akan bepergian, apakah itu? Lain telepon saya buka, Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, Topan.
1: Topan menyapa.
0: Oke. Makalisung, apa kabar?
1: Luar biasa, baik, sehat.
0: Baik,
1: sehat. Walaupun diiringi saya mengantuk, Man.
0: Oh, baik, boleh lah.
1: Usaha jari-jari.
0: Baik, boleh datang gabung, Kang.
1: Iya, no. Berapa kali baik dan buah menyiarnya datang gabung.
0: Nah, itu dia. Ini malam komang pas, no. Supaya boleh mau tidur furuk, toh.
1: Mau tidur furuk. Mau tidur furuk jam 12 itu baru. Abis lepas dari lagu-lagu lepas dari kumbang naik, baru tidur.
0: Oke. Baik. Tuh. Gimana kalau Ibu Els?
1: Bagaimana?
0: Kalau Ibu Els bagaimana sesuai dengan topik? Jadi selain uang ya, Ibu Els, selain uang, kalau mau bepergian apa yang penting untuk dibawa buat Ibu Els?
1: Handphone.
0: Hah?
1: Handphone.
0: Apa itu?
1: Handphone.
0: Oh, handphone. Handphone. Oke, kenapa Anda memilih handphone?
1: Kalau handphone kan apa yang terjadi, apapun yang diperlukan, kalau ada bah handphone cepat sekali kan berkomunikasi.
0: Harus. Kalau selain handphone apa?
1: Selain handphone apa? Ya?
0: Nah, itu. Oke, jadi saya kecualikan ya, selain uang dan handphone apa yang Anda bawa hal penting?
1: Kalau mau keluar kan?
0: Aduh,
1: apa ya mau dibawa? Kalau horas panas bawa payung, Mai.
0: Oke, boleh. Sip. Boleh. Kan? Boleh. Oke.
1: Okay. Apalagi sekarang cuaca panas, kalau nyenak bawa payung bagaimana?
0: Betul. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu, Ibu Els, Makalisuk. Malam ini lagunya apa dari Makalisung?
1: Mau ambil lagunya dari Michael. Mar bukan Michael dia, eh?
0: Iya. Siapa so dia?
1: Michael Bolton.
0: Bolton.
1: Michael Bolton.
0: Yang mana?
1: Kalau Don't Let Me Down.
0: Don't Let Me
1: Don't
0: Down.
1: Don't Let Me Down.
0: Michael Bolton, Don't Let Me Down. Oh, ya?
1: Siapa tuh yang nyanyi itu, Kang? Don't let me down.
0: Iya, sebentar saya cari. Don't let me down ya.
1: Michael banyak senyum kan.
0: The Beatles yang menyanyi itu.
1: Oh, The Beatles.
0: Iya, jadi itu Don't let me down. Ya mana?
1: Kalau nyenak mau.
0: Itu Jo.
1: Kalau nyenak itu. Itu Jo.
0: Oh ya sudah. Mesti percaya diri kok, jangan ragu-ragu.
1: Umumnya baik, sedang baik tetap ada keraguan
0: toh. Iyalah, sebagai seorang manusia manusiawi lah itulah.
1: Tetap ada.
0: Oke, baik. Silakan untuk tiga orang.
1: Apa tiga spesial? Tapi yang pertama buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam, malam sehat sukses, sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, teristimewa istri serta anak-anak di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut tiga spesial yang pertama yang ada di Bitung. Di sana ada Ibu Melvana. Salam dan salam sehat Melvana bersama keluarga diberkati. Malah salam juga yang ada di Ambon Pak Junaidi. Salam sehat juga bersama keluarga diberkati juga. Yang ketiga, mungkin ada monitor ini kan, yang ada di Montara sana, ada Pak Aco. Salam juga dari orang Makassar. Salam sehat bersama keluarga Pak Aco, tetap diberkati. Ketiganya tetap diberkati sejahtera bahagia di keluarga masing-masing.
0: Oh, luar biasa. Lumayan.
1: Makasih, and selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung ya, sudah gabung malam hari ini. Jadi saya tambah ya, selain uang dan handphone, hal penting apa yang harus Anda bawa ya, yang harus Anda bawa ketika akan bepergian. Ya, silakan line telepon 0821-9583-5080 saya buka ya. SMS, WhatsApp, so boleh kirim dari sekarang. Iya, memang yang namanya perjalanan bukan hanya soal destinasi dan uang ya, tapi juga bagaimana kualitas hati ya, persiapan kita untuk hal-hal yang penting yang harus kita bawa begitu ya. Pro 1, selamat malam.
2: Oh, selamat malam, bro.
0: Selamat malam juga.
2: Loh, so rindu sekali.
0: Aduh.
2: Lama. Dah baru pulang dari ini, ke umroh.
0: Aminkan tuh.
2: Sorry. Aku selalu jangan pikiran sebut. Sebut yang buruk.
0: So, mesti nah, aminkan. Sahabat. Oh, ya, ya.
2: Kakak saya tertua.
0: Oh, ya.
2: Di Kereme.
0: Ya, turut berduka cita ya.
2: 7 hari lalu.
0: Turut berduka cita Pak Sartono. Oke.
2: Tadi ada turun berudara dulu.
0: Oh ya, oke.
2: Jadi kegiatan di auditorium.
0: Betul.
2: Ini ada duka kusuk.
0: Oke, semoga jadi dikuatkan ya bersama keluarga Pak Ton.
2: Terima kasih. Amin, okay. Bu Mike.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan diterima di Bu Mike. Sukses selalu dalam tugas.
0: Amin juga.
2: Selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Sehat walafiat.
0: Iya.
2: Dan diberi kekuatan, kesehatan, dan umur panjang terus.
0: Oke.
2: Okay. Muka senyum terus. Berkarya terus.
0: Iya. Siap.
2: Saya bahagia selalu. Walaupun
0: amin.
2: Situasi dan kondisi keadaan hidup sekarang ini tahu gitu.
0: Iya, betul.
2: Oleh panas-panas.
0: So, mesti banyak menahan diri.
2: Iya, mesti sabar.
0: Banyak sabar sekarang. Karena seni mulai jatah salah sekarang.
2: Tuhan yang Maha Kuasa. Lagu, topik apa kan?
0: Topik, kalau Pak Ton.
2: Kalau ada topik dan bukan untuk meremehkan kepentingan lain. Kalau Bung Mike, seratu ada topik. Kita suka ada topik.
0: Oh, begitu ya.
2: Iya.
0: Tapi ini topik ringan sih. Iya, topik ringan saja Pak Ton. Kalau Pak Ton sendiri, selain uang dan HP, apa
2: KTP.
0: Yang...
2: Yang pertama KTP dan paspor kalau dia keluar negeri.
0: KTP dan password. Oke, saya kunci jawabannya di situ. Kenapa memilih KTP dan password?
2: Karena KTP itu penting, Bu Mike.
0: Oh, sebagai identitas.
2: Iya, sebagai identitas diri, supaya tidak terhalang di dalam faktor bepergian di mana saja.
0: Betul. Oke.
2: Okay. Itu alasannya.
0: Oke.
2: Dan kedua, mungkin dompet.
0: Dompet. Dompet sudah termasuk lah di situ. Lagu apa ini malam?
2: Lola Ritchie, Say You Say Me.
0: Say You Say Me.
2: Dari Lola Ritchie, Say You Say Me.
0: Oke.
2: Boleh juga begitu?
0: Boleh sekali.
2: Oke. Wassalam juga mengingat waktu ketur.
0: Iya.
2: Oke, wassalam. Ada terang pe Ibu S. Pakalisung.
0: Yo.
2: Salam kompak dan salam persahabatan selalu.
0: Berapa
2: ini, 5?
0: 3.
2: Oh, 3. Aduh.
0: Salah lo kok mau tes, no.
2: Ada terang pe Aco, Jo. Mudah-mudahan Aco-nya ada di antena ini. Musuh pada sebagainya, selalu nanya.
0: Ada berusaha kasih yang dia ini.
2: Iya. Dengan terante apa aja pas yang gadis batu putih, mudahnya adi batu hitam. Dan terlalu lama di atas batu, Ibu Esterita. Kayaknya ikan duyung ini.
0: Aduh, oke.
2: Okay. Karena orang-orang kalau telah jaga lama di atas batu, ada merenungkan kita ini mau jadi apa ya? Kalau menjadi ikan masnya, masalah.
0: Jangan terlalu banyak menghayal maksudnya, kan? Oh. Bagus edu, kan?
2: Sorry, okay. Bagus edu, eh. Iya. Ada apa-apa dengan, ada monitor, sorry. Orang banyak hukum masalah semua.
0: Iya. Main
2: dengan tulen yang lain yang tidak ada. Itu juga bagus dengan terhenti ibu, Pak, jadi tidak ada semua.
0: Ya.
2: Yang lain-lain itu mungkin. Jadi kalau Pak Ton, akses dalam segala hal.
0: Ya,
2: mantap. Tak ada pikir lain. Pikir kecuali sesuanya ada dompet. Kalau lain-lain, tinggalkan saja. Kalau bilang kafilah berlari, anjing mengonggong kafilah berhal. Maju terus, pantang mundur. Okay. Walaupun situasi dan kondisi. Walaupun mau panas, yang penting itu hati mesti jangan terlalu panas. Harus dingin terus.
0: Betul sekali.
2: Menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini, harus hati dengan harus dengan senyum, dengan hati lapang dada.
0: Iya, betul.
2: Lanjut.
0: Oke.
2: Okay. Sudah, Kang?
0: Iya. Sudah selesai.
2: Terima kasih, Tuan Mike. Mudah-mudahan sukses terus.
0: Iya, terima kasih.
2: Sekali udara, tetap di udara.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Ton yang ada di Kombos ya. Ini perwakilan Kombos sudah gabung. Makasih, salam hormat, salam kompak untuk keluarga. Salam juga untuk Ibu Feni, anak-anak, cucu-cucu juga ya. Yang lagi bersama di rumah, yang lagi santai ya. Oke, salam paling bahagia Jo. Ya, kita lanjutkan lain telepon ketiga Pro 1. Selamat malam.
3: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam, Singkir.
3: Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Orang Singkil ada bye-bye aja ini toh.
3: Puji Tuhan, ada sehat-sehat sama dengan orang P yang menyiari perangkat siar ini.
0: Oke, mantap. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu Ibu Ratna bagaimana, Dang?
3: Tentu aku mesti mau bawa KTP, KTP dan apa ya, dompet.
0: Berarti kalau KTP kan berarti sudah di dompet. Iya kan, selain uang, selain handphone, apa hal penting
3: handphone dan KTP.
0: Selain handphone dan uang, apa hal penting yang harus dibawa ketika bepergian? Itu.
3: Yang hal yang penting juga KTP.
0: Oh, KTP.
3: KTP kan harus dibawa.
0: Baiklah. Oke.
3: Kalau kita sibuk main kemana-mana saja kita bawa KTP.
0: Oke, siap. Baiklah kalau begitu. Iya. Lagunya apa malam ini orang Singkil?
3: Lagu apa? Apa jawab Bung Mike?
0: Apa?
3: Apa kata tangan tak sampai tapi bukan Christine.
0: Tangan.
3: Bukan Christine Panjaitan.
0: Tangan
3: ada yang satu. Kita udah dengar tadi.
0: Hah? Tangan tak sampai. Oh, Triambisi.
3: Betaria Sonata tuh ya punya.
0: Atau Rati Purwasi. Rati Purwasi.
3: Boleh kalau okay. Rati Purwasi.
0: Oke, okay, baik. Ya, silakan. Untuk
3: lanjut,
0: siapa?
3: Salam tiga orang spesial. Yang pertama buat Bung Mai, makasih angkat telepon.
0: Iya.
3: Semangat selalu, sukses, sehat. Dan diberkati Tuhan pribadinya Bung Mai bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin, amin, amin. Makasih.
3: Lanjut, tiga orang spesial membalas salam. Yang ada bersalam tadi malam, Trompe Bu, Bu Aco, terima kasih salam tadi malam. Ini salam dari Usi.
0: Bahagia Usi.
3: Mau bilang Usi baru bukan orang sanyir kan.
0: Oke dong Usi, lanjut.
3: Salam sehat selalu. Yang kedua ada klip di Motoling juga. Salam kompak, salam sehat. Dan yang akhir kita mau salam, yang mau balas salam juga Ibu Anggra ini yang ada di Tareran. Terima kasih salamnya. Salam sehat dan diberkati. Itu juga
0: Bung
3: Mai.
0: Yo.
3: Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Ratna yang ada di Singkil. Oke. Jadi hal penting yang harus Anda bawa selain uang, selain handphone, apalagi kira-kira? Ini sudah dua orang ya yang sebut KTP. Pasti ada dong hal lainnya yang harus dibawa. Oke, baik, sudah ada tiga lagu di sini. Saya hadirkan dulu lagunya The Beatles, Lionel Richie dan Ratih Purwasih. Setelah itu saya akan kembali untuk Anda.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Prati Purwasih, itu tadi ya, dengan Tangan Tak Sampai kembali sudah melengkapi malam Anda. Kita lanjutkan lagi, line telepon saya buka. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Bu Mike.
0: Malam baik, apa kata dia? Saya turun dari tower. Apa kabar?
1: Ada turun karena angin toh. Aduh, bahaya mau jatuh.
0: Bahaya kalau sudah di atas begitu toh.
1: Iya. Selama angin sekali no.
0: Aduh. Mana ada bahaya itu ini?
1: Ada, sehat-sehat Bu Mike.
0: Oke deh. Baiklah. Kalau tompe bu udang bagaimana? Kalau mau keluar biasa yang penting
1: kalau
0: apa tuh?
1: Mau berjalan biasanya bu, kalau suka tepeso ada maskernya, nggak mau lupa.
0: Oh, untuk sekarang ini Kang?
1: Iya.
0: Emang semua masker.
1: Karena musim panas ini semua Mike.
0: Iya, baabu lagi.
1: Iya. Mm-hmm. Baabu, iya.
0: Betul. Oke, mantap. Bu, ini malam mau suka dengar lagu apa, Dang?
1: Don't Get For Me dari Source Baker.
0: Don't, iya. Oke, okay. Don't forget. Ya, ya.
1: Iya, betul deh, cuma.
0: Don't forget me, don't forget me. Oke.
1: Okay. Don't forget.
0: Ya, yeah. Oke. Okay. George Baker.
1: Ada.
0: Ya, ada.
1: Oke.
0: Okay. Hmm.
1: Ya, ya spesial. Pertama-tama yang baru ya tadi.
0: Hmm.
1: Satu rompi ke Ondal yang ada di. Di mana tadi dia di Tondano Pante.
0: Hmm.
1: Selamat malam.
0: Siapa?
1: Kompak selalu,
0: siapa? Siapa?
1: Persahabatan.
0: Siapa ya?
1: Keke Wondal.
0: Keke Wondal Tondano Tataran 1.
1: Oh. Oh, Keke Wondal eh. Jadi yang kedua tadi ada orang mitra, dia kok orang mitra ini.
0: Oh.
1: Pak Tono ini.
0: Oh, Pak Tono.
1: Kita pernah lihat dia di Borgo Pak waktu itu. Jadi ini Pak Sartono ini memang orang mitra dia. Ada keluarga di mitra dia. Salam balik Pak Sartono. Semoga ada sehat bersama keluarga yang ada di Kombos. Dan yang terakhir, Torampe, yang merewat tadi juga. Torampe Usik tadi yang merewat. Sudah jumpa di mana dia. Dan kembali ke Mike yang bertugas. Terima kasih. Selamat malam. Ya.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Bu Aco. Don't forget me ya, dari Shores Baker. Salam juga untuk keluarga seluruh pendengar, pencinta Pro 1 yang ada di Boltara dan sekitarnya.

0: Kita lanjutkan lagi Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Mage.
0: Selamat malam juga, Bitung.
1: Iya.
0: Sehat?
1: Sehat, Dangto.
0: Oke, Dangto. Ibu Fatmawati.
1: Iya.
0: Kalau Ibu Fatdang bagaimana kira-kira? Sesuai topik
1: kalau
0: selain
1: kita,
0: selain
1: kalau kita mau keluar rumah, Michael,
0: hal yang penting yang selalu dibawa kita, apa?
1: Yang kita mau bawa itu lipstik dan bedak.
0: Ah, ini dia, mantap. Ya, memang
1: iya.
0: Itu perlengkapan wanita ya.
1: Iya, betul.
0: Itu enggak harus ketinggalan ya.
1: Kalau mau keluar pun tak tinggal itu balisa kita, Michael.
0: Ah, begitu. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Sama dengan kita yang ngerti, Kang.
1: Aduh, kalau Michael store rokos tuh kan.
0: Aduh, orang Bitung. Oke okay deh.
1: Baiklah. Mana lagi itu Michael?
0: Boleh sekali, boleh, boleh, iya. boleh. Kong ini malam orang Bitung pilih lagu apa dang?
1: Ah, kita mau coba tuh DP penyanyi Rod Stewart.
0: Yang mana dang?
1: Sailing.
0: Oh, Sailing. Oke, okay. Mantap, mantap tuh lagu ya.
1: Ah, mantap,
0: okay.
1: No.
0: Oke, silakan.
1: Oke, okay. Buat orang bermaika, makasih ya soal ketuk telepon.
0: Ya.
1: Semoga diberkati selalu, tetap semangat di malam hari ini.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Juga mau salam, makasih pesayang-sayang, Kang. Ada nona-nona cantik.
0: Yo.
1: Hai, manis. Apa kabar? Dapat salam ya, salam manis, salam sayang selalu. Terus Michael pesangi sayang, ibu cantik, salam manis, salam persahabatan selalu. Mau salam Kang, ada Pak Rivo, apa kabar? Makasih tuh salam ya, semalam ini salam balik. Terus yang kedua, ada orang Ibu Haryati, apa kabar? Salam kompak, salam manis selalu. Terakhir Jo yang di Bolmut Kang, Pak Beni Jo.
0: Yeah.
1: Itu Jo Michael.
0: Oke.
1: Okay. Makasih nih, selamat malam.
0: Sama-sama, terima kasih, selamat malam Ibu Fatmawati. Perwakilan dari Bitung sudah gabung. Salam hormat untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya. Apa kabar orang Batu Putih, Ibu Esther Lita, Ibu Melvana, Ibu Marce, Manembo Nembo, Pak Juanda, Bung Didai, Pak Sagai, ya ada Pak Andi bersama keluarga juga, Bung Senius, Pardo, Ibu Hermina, Gatu Amper, tak lupa Kang. Oke, kita orang lanjut lagi, Pro 1 selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo,
2: selamat malam, Pak
0: selamat
2: Mike.
0: Malam juga Ibu tetangga. Apa kabar?
2: Iya.
0: Masih sama dengan kelamari?
2: Puji Tuhan, ada sehat-sehat. Iya, benar sekali.
0: Oke. Baiklah, kalau begitu.
2: Iya.
0: Orang Dendal, kira-kira kalau sesuai topik apa dan tumbuh bawa kalau jaka luar?
2: Minyak kayu putih. Minyak kayu putih.
0: Betul, memang sekarang kalau umur-umur begini so mesti bawa minyak kayu putih kan. Iya, betul itu. Ini itu kan tuh formo jaga yang sampai keluar angin toh.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mau tangkis-tangkis anginnya jangan sampai dia masuk. Ya.
0: Tak kira formo jaga supaya jangan sampai keluar angin. Oke, okay, minyak kayu putih. Oke, okay. Baiklah. Orang Nabire, pe lagu ini malam mau suka apa yang mau putar?
2: Dari Dolls and Guys, dari judul tuh, ingat-ingat. You're My World.
0: You're My World. Itu? Halo, halo, halo, ses. Halo,
2: Halo, masih ada di sini saya.
0: Iya. Jadi, you're my ada. World, guys and dolls. Iya. Yeah.
2: Oh iya,
0: kita sebilang. You're my world, guys and dolls. Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Dolls and dolls.
0: Memang iya, semuanya iya, Jasita putar-putar.
2: Begitu,
0: no? Jasita putar sedikit kok, gak apa-apa.
2: Oke, okay, Dang.
0: Oke.
2: Iya. Pertama-tama tentunya untuk yang lagi tugas, Pak Mike selamat tugas, tetap semangat, selalu sukses, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga, salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya, pencinta Prasatu Prima Suara, tidak terkecuali, yang ada dalam kota Nado, luar kota Nado juga semuanya, salam kompak persahabatan, tetap semangat. Sukses selalu dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Jimmy, Bivira, Minta Marce, semua.
0: Oke. Okay.
2: Tidak terkecuali orang-orang rumah, bilang di kios-kios cuma sendiri.
0: Oke.
2: Okay, apa gitu jawab Pak Mai?
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam buat Usi. Jane yang ada di Nabire ya, salam kompak untuk keluarga, sukses dengan usahanya ya, semangat ya dalam perjuangannya di tempat rantau. Pak Buts apa kabar? Jeju, ini Jeju menyapa, annyeonghaseyo, kamsahamnida. Makasih Pak Buts ya, kalau Pak Buts sedang bagaimana Pak Buts kira-kira? Selain uang dan handphone dan dompet, apa hal penting yang harus dibawa ketika bepergian? Ya, buat Oma Yane, ada Oma Stans juga di Lewetondano. Selamat malam ya. Aduh, malam-malam manjai. Bye-bye tuh jare. Oke, semoga ada sehat-sehat semuanya. Salam kompak-kompak selalu ya. Ya, jadi itu terangpe topik malam ini. Langsung kita hadirkan tiga lagunya. Ya, Shores Baker, Rod Stewart, dan... Guys and Dolls.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Guys and Dolls. Saya demikian dengan Your My World. Sudah melengkapi malam Anda. Kita lanjutkan ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu memori lewat lagu. Pro 1. Halo.
1: Halo, selamat Halo. Malam.
0: Selamat malam.
1: Tersonor.
0: Oh, katu eh.
1: Susah kirikan jari.
0: Aduh, kasihan. Banyak keriting, Kang. Oke. Baik, Ibu
1: Mana
0: Hermina.
1: Mana nambah tulis hari-hari.
0: Itu noh. Oke. Ibu Hermina, kalau Anda sendiri bagaimana, Dang? Sesuai topik.
1: Oh.
0: Hal yang penting.
1: Bawa bekal, no, Mike.
0: Bawa bekal? Oh, boleh
1: iya,
0: juga. Boleh
1: lapar,
0: juga.
1: Lapar, Dang.
0: Boleh juga.
1: Kamu makan dengan apa, Dang?
0: Bawa bekal.
1: Bekal tentu dengan air minum.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti bawa rantang, Dang, berarti, Kang? Tuh, kalau bilang bekal
1: bukan
0: berarti
1: bukan
0: bawaran
1: begitu, kok, oh. Atau kue kah, cookies. Cookies lah.
0: Cookies, oke okay. Yang penting formo camu-camu akang, Kang. Betul,
1: iya.
0: Apalagi kalau baju lang jauh, Kang.
1: Kalau begitu. Iya, betul, Kak.
0: Oke, baiklah.
1: Gula-gula
0: apa? Oh, gula-gula. Pas itu, no, kau makan dengan nasi. Oke, okay. Orang yang begitu malam ini lagunya apa?
1: I don't like to sleep alone.
0: Oh, oke, okay. Baik.
1: Aku tidak suka like. Sendiri, tidur sendirian.
0: Oke, okay. Daniel, Paul Anka ya. Oke, okay. Ya silakan buat siapa?
1: Pertama-tama buat Pak Mike, selamat bertugas di malam hari ini. Dan semoga sehat selalu. Dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Dan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah saat ini.
0: Amin.
1: Padahal sobat tulis kita dari tadi.
0: Oh iyo.
1: Kurang mau kirim.
0: Oh, kurang mau kirim. Baik, baik. Baiklah, kata udah tak gabung.
1: Baru tiga.
0: Iya, tiga spesial.
1: Tiga spesial buat Pak James yang ada di, soalnya ada Pak Dengar, ada Pak Suara.
0: Iya, sibuk, kata dia. Kasian.
1: Di Winorangian. Baru Bung Cliff yang ada di Motoling. Baru buat...
0: Buat
1: Ibu Aurina yang ada di Tataran 2.
0: Oke.
1: Okay, semuanya
0: bye.
1: Selamat malam.
0: Yeah.
1: Salam kompak selalu sehat dan diberkati Tuhan buat Pak Maid.
0: Yo.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Ibu Hermina ya. Seorang ibu yang murah sekali senyum. Oke, okay, Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga.
2: Hampir
0: apa kalau... kabar, Leilem?
2: Leilem.
0: Ada bye-bye, Jo, ini?
2: Ada bye-bye.
0: Ada.

0: Kuat sih berkati.
1: Okay, Pak Raiko. Kalau Pak Raiko bagaimana sesuai dengan topik? Kalau
0: Sesuai topik
1: kalau
0: yang paling penting untuk bawa keluar, yang terutama itulah doa.
1: Oh, doa. Yes.
0: Iya, berdoa dulu bawa keluar.
1: Betul.
0: Itu. Supaya tidak ada halangan apapun yang merintangi kita kehidupan.
1: Diizinkan untuk
0: iya.
1: Bepergian.
0: Itu okay. Aja.
1: Oke, okay, sip, baik. Kalau begitu lagunya apa malam ini?
0: Lagu untuk malam hari ini. Never Ending Love.
1: Never Ending Love, oke. Okay.
0: Oke. Okay.
1: Sip. Buat siapa lagunya?
0: Sip. Nah, tentu yang pertama buat Bung Michael. Terima kasih. So, dapat isu.
1: Iya. Memang kita dapat tunggu,
0: harapan no? Harapan sehat, mantap.
1: Iya.
0: Soalnya mereka cuma lari ya tadi.
1: Makanya tak tunggu kan tuh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terus mau kirim tiga spesial kan.
1: Iya.
0: Yang pertama, ada Pak Junaidi Adi Ambon. Selamat malam Pak Junaidi, mungkin sementara Pak Dusun.
1: Iya.
0: Selamat malam, salam sehat buat Pak Junaidi Adi Ambon. Yang kedua ada Pak Burjo yang sobat FKD Kang.
1: Standby katanya.
0: Para itu walaupun berjauhan, harapan selalu diberkati dan kekuatan kesehatan. Yang ketiga ada Pak Burjo ini orang yang sana.
1: Iya. Yeah.
0: Pak okay. James mungkin sementara monitor cuman masih mendapat disini. Pak James ini sama para ibu semoga sehat, berkati selalu dalam kesempatan setiap hari.
1: Iya.
0: Kekuatan kesehatan.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang terutama.
1: Betul sekali.
0: Okay.
1: Yuk.
0: Kembali. Shalom.
1: Malam baik, terima kasih. Orang Lelem. Pak Raiko, makasih ya sudah gabung. Salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Lelem dan sekitarnya. Pro 1, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam orang kota.
2: Malam baik juga.
1: Oke deh. Ada bye-bye Jo ini?
2: Iya, ada baik Bang.
1: Bye-bye. Oke, terang dua rupa ada baku bise, Kang.
2: Ya?
1: Rupa ada baku bise doanya ampernya ada pada dengar tuh suara ini Bu Ani.
2: Maksudnya ini mungkin
1: jaringan. Oh.
2: Yang disampai.
1: Baiklah, kalau begitu. Karena jaringan, silakan kalau Ibu Ani sendiri bagaimana sesuai topik.
2: Topiknya ini
1: Ibu Ani. Iya, torang be topik. Kalau buat Ibu Ani, kalau mau keluar selain doi deng HP, apa hal penting yang mesti mau bawa?
2: Selain deng mesti di antar deng doa keluar dari rumah.
1: Oh. Doa. Oke, okay, sip, baik. Saya kunci jawabannya di situ. Lagunya apa malam ini? Nostalgia lama. Oke. Okay. Panbers ya. Halo.
2: Boleh?
1: Boleh. Panbers kan?
2: Ya.
1: Panbers.
2: Iya.
1: Oke.
2: Panbers
1: iya. Nostalgia lama Panbers siap hadir untuk tiga orang silakan.
2: Salam sehat, salam sehat.
1: Iya.
2: Terus ada kita rompi. itu juga. Kembali ke rumah itu juga.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ibu Ani, Kota Mobagu. Ya, ada Paul Anka, kemudian ada kolaborasi Albert West dan Anita Meyer di susul Panbers. Ya. Mungkin setelah tiga lagu ini saya kembali, kita lanjut masuk di sesi terakhir. SMS, WhatsApp, silakan masih bisa dikirim dari sekarang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan.
0: Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita. Dan
0: gitu loh, kan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Dan akhirnya Panbers menghantar kita di sesi terakhir lewat lagunya Nostalgia Lama. Mungkin tinggal 2 penelpon terakhir ya. Setelah itu saya akan bacakan seluruh WhatsApp yang masuk dan SMS. Oke. Baik, kita ke penelpon lagi Pro 1, selamat malam. Halo. Halo. Aduh, sayang sekali. Oke. Baik, ini karena jaringan ini ya, karena jadi sayang sekali karena line apa sudah di sesi terakhir. Mohon maaf, bisa dicoba lagi, siapa tahu satu penelpon lagi bisa ya. Oke, Pro 1 selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Bu Mai.
0: Oke, selamat malam orang Batu.
1: Akhirnya orang baru bangun tidur,
0: Tagang. Oh, kutek baru bangun tidur dang. Baiklah. Oke.
1: Bu Mai, apa kabar dulu?
0: Luar biasa.
1: Oh, kita sama ke Kang.
0: Karena kita sudah di sesi terakhir, langsung kita ke
1: siapa
0: topik.
1: Siapa ini jaringan ini, Pak Radio ini? Tunggu, baca jaringan dulu.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, oke. Okay. Baik, Ibu Esther.
1: Oh, biar terpaksa pada Yarwon di HP, Jo. Ya, daripada yang natal, Pak. Oh, sudah boleh.
0: Lari-lari. Oh, ya, oke. Okay. Baik, Ibu ya, Esther, kita ya langsung ke topik, ya.
1: Iya.
0: Kalau Ibu Esther, Lita, bagaimana sesuai topik?
1: Kalau topik selain apa doi di HP, Kang. Kalau kita selain doi di HP, kita bawa tas, Bu Mai.
0: Oh, bawa tas, betul.
1: Iya, siapa tahu kan tuh kalau ada mau bungkus yang.
0: Oh, betul. Oke. Okay. Bawa tas, Kang.
1: Iya.
0: Tas bukan karung toh? Iya.
1: Oke. Okay. Boleh.
0: Karung strip dan
1: okay. Baru kalau karung pakan tanah dan Bu Mai.
0: Oke, oke. Betul. Baiklah kalau begitu. Jadi bawa tas ya. Ya. Oke, okay, kita langsung ke lagu aja ini karena jaringan agak kurang bagus juga malam ini dari sana ya.
1: Bu Mai, kita
0: lagunya apa?
1: Dari Bon Jovi.
0: Bon Jovi.
1: Always.
0: Always. Oke. Okay. Ya. Silakan.
1: Always Bon Jovi.
0: Yo, silakan buat siapa?
1: Oke, salam pertama tentu buat dalam Pebung Mai yang so angkat telepon. Terima kasih banyak.
0: Ya.
1: Salam sehat, bahagia. Salam semangat Pebung Mai.
0: Terima kasih.
1: Dan juga kau diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terlebih khusus buat keluarga tercinta yang ada di rumah. Oke, lanjut. Kita mau menyapa. Siapa yang selewat tadi? Kita mau salam, Jo.
0: Iya.
1: Khusus buat orang-orang Lelam, Jo. Orang Lelam ada 3 orang, Kang Bu Mai, pas. Ada terampe Ibu Ros. Selamat malam, Ibu Ros. Salam kompak ya. Salam persahabatan.
0: Iya.
1: Terus yang kedua ada terampe Pak Raiko juga yang ada di Lelam. Apa kabar Pak Raiko? Ini salamnya, salam kompak juga. Salam persahabatan. Dan yang terakhir buat Pak Raiko PKK, Jo. Ibu Nika.
0: Oke.
1: Okay. Ini tahu di mana ini, ada di Lelam kah atau di Politek? Pokoknya buat Ibu Nika, ini salamnya, salam kompak juga, salam persahabatan selalu.
0: Oke.
1: Okay. Buat terampe Bu Mai.
0: Yuk.
1: Semangat.
0: Pasti.
1: Jangan lupa. Ya. Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya. Ibu Esther Lita yang ada di Bitung. Ibu Esther Lita akhirnya penelpon terakhir. Sebenarnya 2 penelpon terakhir, tapi karena tadi batal. Berhubung saya akan bacakan SMS dan WhatsApp. Oke, saya ke SMS dulu ya. Jadi line telepon sudah saya tutup, mohon maaf. Ya, selamat malam Bung Mike. Topik bawa tumbler, lagu Berikan Daku Harapan.
2: Topik
0: dari Ernie Johan katanya.

Kemudian saya lanjutkan, ini yang ngirim siapa? Oh, Ibu Meilan di Tetempangan. Oke, makasih Bu Meilan. Kemudian, oh di Malalayang, ya benar. Ya, ini katanya salam buat Ibu Haryati, Ibu Ellen. Oke, makasih Ibu Mei di Malalayang. Saya lanjutkan ya, membacakan WhatsApp. Ya. Oke, dari Oma Yana dan Oma Stans di... Ya, Oma Yana Lumowa dan Oma Stans Lumowa yang ada di Tondano Lewet. Ya. Ini sambil dengar radio kata. Oke deh, baik. Makasih kedua Oma. Lagunya Run To You Whitney Houston. Saya ke Jeju Korsel. Ada Pak Boots. Selamat malam Mike, selamat malam Ruang Rindu. Ya, kalau dari Pak Boots, Jeju Korsel menyapa, jawab topik sesuai dengan pekerjaan ya, sebagai seorang driver taksi online. Ya, bawa headset, power bank, pakaian ganti, kunci rumah. Salam buat Ibu Fatmawati, Beni Joboltara, Pak Raiko, Leilem. Ucapan tetap semangat, salam kompensa selalu buat Mike, Gamsamida. Terima kasih lagu Darling I Love You. Oke, baik, makasih Pak Boots ya, ditunggu lagunya, sudah saya siapkan. Kemudian kita lanjutkan WhatsApp lagi. Ya, selamat malam Pro 1 RRI Manado. Kak dari Franky di Tatelu Waru Kapas. Kak boleh minta lagu judul Malam Ini Kurindu? Oke, siap saya cari dulu.

Lagu ini katanya mau tujukan buat teman-teman kompleks Warat, deng, teman-teman kompleks Puskesmas Tatelu. Salam sehat jo semua, deng, buat Adi Oval so boleh tidur jo. Oh iya, paling so tidur karena ini WA ada masuk dari Fruk tadi. So mau jam 10 tadi ini WA ada masuk. Iya, so boleh tidur jang, selalu bermain HP. Terakhir buat kak penyiar, makasih banyak kak, selamat malam. Topik malam ini, kalau mau bapak siar mesti mesti atau bajalang, mesti bawa bekal supaya nyandak lapar di jalan. Oke, okay, makasih buat Franky di Tatelu Waru Kapas. Kemudian detailing ada Ibu Agnes. Selamat malam Pro 1, jawab topik selain dompet dan HP yang wajib dibawa, doa dan harapan agar tiba di tujuan dan apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan sukses. Boleh begitu Bung Mike? Oke boleh, Bung Mike yang tidak sombong tetap semangat, sehat, sukses, bahagia, senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Tiga spesial, Yos Rifai, Hari Riyati, Bunaken, Buca Naurina Tataran. Harapan ada sehat-sehat semuanya, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu It Love You To Want Me. Oke, saya siapkan lagunya lagi.

Oh, di Buha ada Pak Robi alias Mas Bro. Malam Bung Mike, sesuai topik yang penting mau bawa waktu bepergian adalah dompet, karena semua sudah di situ, KTP, ATM, SIM, money. Bung Mike request lagu dong, Bury Me Down by The River. Bee Gees. Oke, siap, saya cari dulu lagunya. Bury Me Down by The

Let Me Down by The River, siap lagunya. Salam buat Ibu Ratna, Haryati, Els, makasih Bung Mike, Mas Bro Buha. Oke, makasih Mas Bro, saya lanjut lagi. Waduh, ini tolong pekawan ini Kang. Selamat malam Bung Ito, apa kabar? Bagaimana, ada sehat-sehat atau ini Kang, Bung Ito? Iya, dari Bror Ito katanya, selamat malam Bror Mike. Ya, Ito di Malendeng. Oh, sudah di Malendeng ulang, Dang. Kalau kita tentunya bepergian jauh, harus bawa identitas diri berupa KTP. Request lagu Give a Hand, Take a Hand. Aduh, gimana ini? Dua-dua biji tuh ini, Kang. Itu dua-dua biji no, Kang. Aku iko nih biji. Oke, terpaksa Bro Ito harus mengalah ya. Karena The Biji sudah di request duluan. Jadi Bro Ito bisa ganti lagunya. Oke, sementara mengetik. Kirim semua fans Pro 1 salam kompersa selalu buat Bro Mike, terima kasih. Oke, Bro Ito, saya tunggu ya. Kira-kira lagunya mau diganti yang mana nih? Soalnya Biji sudah dipilih tadi ya. Mau turun maksudnya. Oke, saya lanjut lagi dari Malendeng Perkamil. Selamat malam Pro 1, dari Ibu Ola di Bahu Rumah Makang Torong Pekios. Salam kenal untuk Bung Penyiar, sehat selalu dan sukses selalu. Makasih Ibu Ola. Sesuai topik yang penting harus dibawa selain dompet dan HP, kalau kita minyak kayu putih no. Aduh, oke okay deh. Mau salam for kita Pepa Asu tersayang. Sekian dan terima kasih. Ya, makasih buat Ibu Ola. Sukses dengan usahanya ya. Oh, help me make it through the night. Oke, okay, siap Bro Rito. Saya cari

Help me make it through the night. Ya, saya pilihkan ini ada beberapa penyanyi nih. Sammy Smith, Willie Nelson, dan Skeeter Davis. Rul Ito, kira-kira siapa Kang yang cocok ini ya? Skeeter Davis kah, Sammy Smith, atau Willie Nelson? Ya, kita coba pilih deh. Willie Nelson, kayaknya enak lagunya tuh. Oke ya, Bro Ito, ditunggu lagunya. Willie Nelson, Help Me Make It

Oh, Skeeter Davis. Oke, oke. Siap, saya ganti ya. Oke, makasih Bro Rito ya. Kemudian saya lanjutkan lagi WhatsApp yang sudah masuk.

Di orang toli-toli. Selamat malam Bang Mike. Sesuai topik yang kita bawa, pakaian dan ATM. Salam tiga spesial Cliff Motoling, Pak Sagai Bitung, Pak Ali Tuminting. Buat Bang Mike, sukses selalu, lagu pilihkan saja. Oke, makasih buat Ibu Natali. Saya ke tataran satu. Tanta Keke Wondal. Ya, selamat malam Michael, salam sehat diberkati Tuhan bersama keluarga, amin. Kalau mau keluar rumah, bawa dompet dan HP, tentu saja berdoa. Kirim salam buat Pak Aco di Walmut, Cliff Motoling, Ratna Singkil. Makasih Michael. Oke, makasih juga Ibu Keke. Lagu katanya minta gabung saja. Oke, tuntas sudah ya untuk SMS dan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Makasih untuk atensinya. Selamat menikmati malam Anda. Ya, semoga lagu-lagu yang mau hadir ya, ikut dapat menambahkan suasana kehangatan untuk Anda ya malam hari ini, sambil menikmati istirahat, sambil mengumpulkan tenaga untuk kembali bisa lanjut aktivitas besok. Terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita.

Jaringan Berita Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Jumat 18 September 2026. Dan saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam penyelenggaraan siaran kami di hari ini, hari Sabtu 19 September 2026, dari Puncak Tikala, Manado. Untuk siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari Puncak Tikala, Manado, saya Ika Darsono Momoya, mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan selamat pagi dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Dan dari kawasan Puncak di Kala Manado, saya Ike Darsono Mumuaya hadir untuk Anda, menemani suasana Anda di pagi hari ini. Dan pastinya kami juga menemani Anda sepanjang hari ini di hari Sabtu 19 September 2026 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Manado pagi hari ini, kita akan mulaikan dengan Mutiara Pagi ya untuk umat Kristiani di mana saja berada, kidung pujian bahkan nantinya diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adaleno STH MPDK Konselor. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Dan ya, kiranya pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah menyertai kita dalam segala istirahat kita dan juga melindungi kita dalam perjalanan malam kita hingga tiba di hari ini, di hari yang baru di mana kita boleh memulaikan akan aktivitas di hari ini. Ada kirim pujian dari Syekina, Bapa Engkau sungguh baik.
3: Hargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.

0: Ya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, demikian kidung pujian dari Mita Talahatu, indah pada waktunya. Dan saat ini kita akan menerima berkat firman Tuhan dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, STH, MPDK, Konselor.
1: Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya, Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih sebab engkau layak dipuji, disembah, dan diagungkan. Bagimulah kemuliaan untuk selama-lamanya. Hari ini ketika kami dibangunkan di pagi hari, kami percaya bahwa semua karena anugerahmu. Kami siap melangkah melanjutkan tugas kami, tapi kami butuh firman. Terangilah hati pikiran kami oleh rohmu yang kudus untuk memahami kebenaran. Menguduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas diberkatilah ia. Bahkan Tuhan memberkati semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar dan berkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam Habakuk pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Habakuk pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, firman Tuhan demikian. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia? Dan nyanyian olok-olokan serta sindiran ini. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau? Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya. Itu demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Shalom, damai di hati. Apa yang ditabur itu yang dituai. Apa yang ditabur itu yang dituai. Itulah tema kita hari ini. Siapa menabur angin akan menuai badai. Siapa menabur kebaikan menuai berkat. Peribahasa ini cocok bangsa Kasdi maupun Babel yang menghancurkan dan menjarah Yehuda maupun Israel Utara. Negeri itu dilululantahkan. Harta mereka dijarah, manusia jadi korban. Mereka ditawan dan dijajah. Penderitaan berat menimpa umat Tuhan. Habakuk pun memohon belas kasihan Allah karena ulah pemimpin yang tak berbelas kasihan. Malah mereka bangga dengan kejahatannya. Habakuk menyebutkan mereka menggaruk milik bangsa Israel tanpa malu. Mereka merampas semua dan membawa ke negerinya sebagai rampasan. Semua milik bangsa keturunan Yakub diambil tanpa prikemanusiaan. Semua habis dibawa pulang ke negerinya. Habakuk memperingatkan bahwa atas ulah mereka yang jahat, mereka akan menanggung akibatnya. Akan datang pembalasan atas kejahatan mereka dengan tiba-tiba. Mereka akan diserang dan dihancurkan. Mereka semua akan terjaga dan terkejut. Mereka akan dirampasi, bahkan dihabisi seperti yang mereka lakukan kepada umat. Mereka jadi rampasan dan akan ditawan di negeri yang mereka tidak sangka menyerang dan mengalahkan mereka. Semua terjadi sebagai buah kejahatan mereka terhadap apa yang dialami oleh umat Allah yang mereka perlakukan tidak adil tanpa belas kasihan dan tidak berperi kemanusiaan. Bangsa-bangsa akan bangkit menyerang, mengalahkan dan menjarah mereka. Sebab darah manusia yang mereka korbankan berteriak kepada Allah meminta tolong. Maka Allah bertindak dan menghukum mereka akibat kekerasan kepada berbagai negeri dan seluruh penduduk yang menderita sengsara. Bahkan meregang nyawa selain harta benda dirampas dan kediaman mereka hancur berantakan. Mereka telah mengambil harta yang bukan miliknya dengan kebengisan dan keganasan. Mereka merampas harta dan membunuh banyak orang untuk memperkaya diri. Mereka bergemeling, mereka bergemilang harta dari penderitaan bahkan di atas curahan darah manusia yang tidak berbuat jahat kepadanya. Malah mereka sombong dan angkuh, membusungkan dada, merasa hebat dan seenaknya merampas milik bangsa lain. Ini sangat ditentang Habakuk. Dia pun berseru kepada Allah untuk menghakimi mereka dengan adil, sehingga mereka dihukum oleh kesalahan dan kejahatannya, supaya mereka tahu bahwa Allah adalah kekuatan, pembela dan sumber perlindungan Yehuda dan Israel. Sebab bangsa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah bangsa pilihan Allah, umat kesayangannya. Siapa yang melawan umatnya, melawan Allah. Siapa yang menyerang mereka, Allah pasti melindungi dan mengalahkan segala lawannya. Sebab Allah maha pengasih dan maha adil. Dia pasti bertindak dengan caranya yang ajaib. Pendengar yang diberkati Tuhan, banyak orang menyerang kehidupan orang percaya. Kita sering

0: itu juga yang akan dituai. Apa yang kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Justru kita diingatkan untuk tidak berbuat jahat seperti yang dilakukan oleh mereka yang melakukan kejahatan. Hiduplah berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan takut dengan serangan ataupun apa yang dilakukan dunia. Tuhan pasti menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Mendengar yang diberkati Tuhan, berbagai kejahatan selalu ada di sekitar kita, baik yang nampak maupun tersembunyi. Janganlah ikut jadi jahat, tetapi hiduplah melekat pada Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, tinggalkan dosa, buang daripada kehidupan kita segala dosa yang tidak mendatangkan berkat. Tetapi hidup dalam pertobatan, hidup sesuai kehendak Allah. Turuti kehendak Tuhan, lakukan yang baik, tolak yang jahat, doakan semua orang, taat dan setia. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saat Anda diperlakukan tidak baik, sewenang-wenang, Anda tidak perlu membalas. Anda cukup hanya memberkati, mendoakan, dan Tuhan akan melihat apa yang Anda alami dan rasakan. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan. Hidup harus dijalani, sebab keputusan yang benar adalah kita mengikuti teladan Kristus, sehingga kita akan ditolong, dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Tapi juga memberkati semua pendengar, tidak terkecuali. Biar kiranya semua diberkati Tuhan. Bahkan hambamu yang bertugas, diberkatilah dia dalam tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan. Demikian bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah ada dalam perlindungan Tuhan. Kami siap beraktivitas, Tuhan jaga, Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Demikian kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STH, MPDK, konselor, dan kiranya terus memberkati kita semua dalam segala kehidupan, segala aktivitas kita yang akan kita mulaikan di sepanjang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, salam kasih, salam sejahtera untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, bergerak persatukan informasi dan inspirasi demikian gedung pujian dari Brewery Peso 5 dengan Aku Berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda, salam kasih, bahagia untuk Anda yang tetap menikmati suasana pagi hari ini. Di Persatukan Informasi dan Inspirasi pukul 5 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.

kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang sujud tepuk tangan dong.

Bergerak pada satu kanal informasi dan inspirasi kini pujian dari Rutsana ya. Engkau di dalamku mengakhiri mutiara pagi di hari ini. Dan kita akan jelang terlalu waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi untuk hari ini Sabtu 19 September 2026.
1: Jalur transportasi laut yang kemarin dilayani dua kapal sekarang hanya dilayani oleh Sabuk Nusantara 69.
0: Pengarik itu adalah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Konektivitas transportasi laut yang lebih rutin diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menjaga distribusi kebutuhan pokok ke Pulau Miangas.
2: Ini konektivitas laut hanya dilayani satu kapal. Camat Miangas Olita Papalapu mengatakan kapal yang melayani masyarakat saat ini adalah Sabuk Nusantara 69. Sementara Sabuk Nusantara 70 belum kembali beroperasi untuk sementara waktu.
1: Untuk konektivitas moda transportasi laut itu yang kami butuhkan sekarang karena untuk saat ini kami hanya dilayani dengan satu kapal, yaitu kapal Sabuk Nusantara 69. Kalau yang kemarin itu ada 70, Sabuk Nusantara 70 ini tidak beroperasi. Untuk sementara waktu, jalur transportasi laut yang kemarin dilayani dua kapal, sekarang hanya dilayani oleh Sabuk Nusantara 69.
2: Pemerintah Kecamatan Miangas berharap Sabuk Nusantara 70 dapat kembali beroperasi. Penambahan armada juga diharapkan dapat memperpendek jarak waktu antar pelayaran. Ia berharap jadwal kapal dapat disesuaikan agar tersedia layanan secara lebih rutin. Menurutnya keberangkatan kapal sangat membantu mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok.
1: Tentunya orang juga mengharapkan agar supaya penambahan armada laut dan juga jadwal kapal yang bisa disesuaikan, mungkin bisa dijadikan kalau dia ada dua, bisa seminggu sekali gantian, satu minggu kapal satu, satu minggu kapal yang satu. Tapi kalau ini memang kalau yang kemarin itu 10 hari baru ada kapal. Nah, ini kalau seandainya ke depan 70 bisa jalan lagi, bisa disesuaikan jadwal kapal supaya dalam seminggu itu tetap ada kapal. Karena itu sangat membantu kebutuhan masyarakat, khususnya makan minum, karena kami hanya mengharapkan makanan atau apapun apa persediaan makanan itu dari Melongwane.
2: Bagi masyarakat Miangas sebagai wilayah terdepan Indonesia, konektivitas laut menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas dan kebutuhan sehari-hari. Aryani Kalangi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar PDAM Wanua Wenang berikan kemudahan pemasangan meter air gratis kepada masyarakat yang ingin menjadi pelanggan.
3: Wanua Wenang Manado memberikan kemudahan bagi pelanggan baru untuk memasang jaringan pipa air ke rumah mereka. Dirut PDAM Wanua Wenang, Melki Taliwuna mengatakan pemasangan jaringan air PDAM saat ini gratis atau tidak dipungut biaya.
4: Bahkan dari kami, kalau misalkan ada masyarakat yang saat ini belum menjadi pelanggan daripada PDAM, kami memberikan pelayanan berupa sambungan rumah gratis. Jadi bagi siapa yang mungkin saat ini masih menggunakan air tanah, kami memberikan kesempatan untuk bisa mendaftarkan untuk menjadi pelanggan PDAM.
3: Diungkapkan Taliwuna, meskipun saat ini kemarau berkepanjangan, namun ketersediaan air bersih PDAM Wanua Wenang Manado masih sangat mencukupi. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, Pangdam 13 Merdeka membuka open turnamen bola basket Piala Panglima TNI.
5: Turnamen bola basket Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026 secara resmi dibuka Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirs Agus pada Kamis sore di lapangan basket Ajendam 13 Merdeka. Kegiatan yang diikuti 102 tim dari SMP-SMA di Sulut berlangsung 17 hingga 19 September mengusung tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia. Total hadiah berjumlah 102 juta rupiah. Pembukaan open turnamen bola basket Piala Panglima TNI ditandai dengan syuting bola oleh Pangdam Merdeka ke ring basket. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirs Agus mengatakan tujuan event ini sebagaimana yang ditegaskan Panglima TNI, yaitu mempererat tali silaturahmi dan mendapatkan bibit atlet potensial. Kegiatan yang melibatkan siswa ini sebagai bentuk kemanunggalan TNI dan masyarakat.
6: Mencari dan menemukan bibit-bibit atlet yang memiliki potensi untuk berprestasi sebagai wujud keikutsertaan TNI dalam membantu pemerintah di bidang pembinaan olahraga nasional. Ketiga, membangun kualitas para atlet sekaligus membantu meningkatkan prestasi olahraga nasional. Keempat, membangun dan memelihara komunikasi antar pengurus besar pengurus provinsi, kota kabupaten, sehingga tercipta ikatan yang harmonis, kompak sekaligus memupuk jiwa korsa dan soliditas TNI, Polri, dan masyarakat.
5: Pangdam juga berpesan kepada para siswa untuk meraih prestasi terbaik dengan jujur dan sportif, karena hal itu menjadi karakter yang dibangun dan diwujudkan bagi generasi muda mendatang. Penampilan cheerleader dari siswa SMA Negeri 1 Manado ikut memeriahkan pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah dan masyarakat petani di Desa Sendangan, Kecamatan Kakas, berharap kepada Balai Sungai Provinsi Sulawesi Utara perbaiki pintu air masuk ke saluran Ranoweling yang telah menyempit akibat longsoran talut drainase 5 tahun terakhir ini.
7: Pemerintah dan masyarakat Desa Sendangan, Kecamatan Kakas Minahasa berharap kepada Balai Sungai Provinsi Sulawesi Utara untuk memperbaiki pintu masuk air ke saluran Ranoweling sepanjang 1 km. Yang sudah kurang lebih 5 tahun airnya tersumbat akibat longsoran talut drainase. Hal ini dikatakan hukum tua Desa Sendangan Kakas, Rul Solang, di lokasi kerja bakti masal, membersihkan saluran drainase. Lebih lanjut, Solang kepada RRI dikatakan saluran air drainase ini mengairi persawahan di Kecamatan Kakas, yaitu di Desa Sendangan, Desa Pahaleten, dan Desa Paslaten, kurang lebih 200 hektar.
8: Yang ada di bendungan, air masuk di ke daerah masyarakat itu dihambat oleh longsor-longsor yang ada, longsor-longsor yang kecil. Memang so sedikit lama.
9: Itu seberapa lama kedekatan?
8: Oh, so sekitar ya, so di atas 5 tahun itu. Ya, so di atas 5 tahun itu sebelum kita kentua kepada Balai Sungai untuk memperhatikan ini saluran yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Sendangan dan Kecamatan Kakas, karena ini mengaliri beberapa desa Sendangan, Palten, Paslaten
9: di Kecamatan Kakas. Iya.
8: Tapi juga untuk mengaliri sawah yang ada di
9: Desa Sendangan.
8: Desa Sendangan. Jadi berharap mohon bantuan dari Balai Sungai, karena ini sudah berapa kali disampaikan, bahkan pun setiap rakor disampaikan.
9: Tapi tidak lanjut.
8: Belum ada tindak lanjut.
9: Belum ada tindak lanjut.
8: Jadi kalau kemungkinan ini didengar oleh Balai Sungai, karena ini menjadi kebutuhan pokok utama, yaitu pangan yang ada di sekitar Desa Sendangan, tapi juga Kecamatan Kakas.
7: Dengan tidak maksimalnya suplai air ke lokasi persawahan di Kecamatan Kakas yang merupakan juga wilayah produsen beras di Minahasa, menyebabkan jumlah produksi gabah menurun. Gitu juga akibat juga kemarau panjang ini, banyak lahan sawah dialihfungsikan dengan ditanami jagung serta komoditi hortikultura. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kendala pengiriman material hambat pembangunan RTLH di Rainis. Dinas Perkemta Laut minta penyedia tepat waktu.
10: Kawasan pemukiman Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut terus memonitoring terhadap pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Perkim Talaut Imelda Tingginehe mengatakan, dalam pelaksanaan masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan dan pengiriman material bangunan. Salah satu wilayah yang mengalami kendala material berada di Kecamatan Rainis. Keterlambatan pengiriman material berdampak langsung pada progres pembangunan karena sejumlah pekerjaan tidak dapat dilanjutkan sebelum material yang dibutuhkan tersedia. Kondisi ini menyebabkan progres pembangunan menjadi lebih lambat dan berpotensi membuat target penyelesaian rumah ikut mundur.
11: Kecamatan Rainis, seperti di Desa Nunu itu, cuma memang material yang di stok oleh penyedia itu agak terlambat, itu sehingga membuat agak pelan pekerjaannya sebenarnya.
10: Imelda berharap pihak penyedia material dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam pengiriman ke lokasi pembangunan. Menurutnya, ketersediaan material secara tepat waktu sangat penting agar setiap tahapan pekerjaan dapat berjalan berkesinambungan dan program RTLH ini bisa selesai sesuai target. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan kendala yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti dan tidak semakin menghambat penyelesaian rumah bagi masyarakat penerima manfaat. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pengar dua siswa SMK 2 Tondano lolos final putra-putri literasi Sulut 2026.
12: Negeri 2 Tondano mencetak prestasi membanggakan setelah dua siswanya lolos menuju babak final pemilihan putra-putri literasi Sulawesi Utara 2026 mewakili Kabupaten Minahasa. Kepala SMK Negeri 2 Tondano, Maria Lapian SPD mengatakan kedua siswa di sekolah itu memang telah melakukan persiapan sebaik mungkin. Menurut Lapian, kedua siswa-siswi itu memang berupaya membangun budaya membaca dan melek digital di persekolahan.
13: Ajang pemilihan putra-putri literasi Sulawesi Utara di tahun 2026 ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi murid-murid dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, mampu berinovasi dan berbudaya literasi. Sebagai kepala sekolah SMK Negeri 2 Tondano mengapresiasi atas keberhasilan anak-anak kami Sergio dan Kenzi yang masuk dalam babak final pemilihan putra-putri literasi Sulut 2026 ini. Dalam beberapa hari ke depan mereka dikarantina untuk mengikuti berbagai pembekalan. Tentunya harapan kami Kenzi dan Sergio dapat menyelesaikan tahapan-tahapan selanjutnya yang sudah diagendakan oleh panitia. Tetap semangat dan mari memberikan yang terbaik.
12: Utusan Minahasa dari SMK Negeri 2 Tondano yaitu Sergio Fabregas Paraeng dan Kenzi Koyuki Tumampas. Setelah keduanya melaju ke babak final tingkat provinsi bersaing dengan 14 kabupaten kota lainnya, kini sedang menjalani masa karantina. Ajang putra-putri literasi Sulawesi Utara merupakan bergengsi yang menjadi duta literasi pelajar tidak hanya cerdas tetapi juga mampu menjadi inspirator penggerak budaya membaca di kalangan generasi muda. Audi Kandores melaporkan.
0: Pengaruh kelebihan berat badan dan obesitas merupakan faktor resiko utama sejumlah penyakit kronis termasuk penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke.
14: Badan atau obesitas merupakan faktor risiko utama sejumlah penyakit kronis termasuk penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke yang merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Karenanya penting bagi setiap orang untuk menimbang berat badan secara rutin agar bisa menjadi tolak ukur untuk mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan lemak sekaligus jadi cara mencegah obesitas. Menurut Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinis, penyebab obesitas adalah akibat terjadinya penumpukan lemak berlebih dalam tubuh yang berdampak terhadap kesehatan.
15: Obesitas dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, diantaranya seperti darah tinggi, diabetes, perlemakan hati, kolesterol tinggi, dan juga penyakit jantung. Obesitas juga dapat membuat daya tahan tubuh menjadi turun, sehingga menyebabkan gangguan dari sel darah putih di dalam melawan berbagai infeksi, virus, dan juga bakteri, sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit.
14: Dr. Feni menyebut, untuk mencegah obesitas, terapkan pola makan sehat dan asupan gizi seimbang, agar berat badan menjadi ideal dan tentunya berdampak terhadap kesehatan. Selain pola makan yang sehat dan asupan gizi seimbang, Dr. Feni menganjurkan untuk mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau olahraga, serta tidak mengkonsumsi rokok dan alkohol. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar Eben Eternal, juara Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026.
16: Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026 sukses digelar di Auditorium RRI Manado. Pertandingan tersebut mempertemukan tim Saus Kecap dari SMA Negeri 8 Manado melawan Eben Eternal dari SMA Kristen Ebenezer. Dalam pertandingan final ini, Eben Eternal dari SMA Kristen Ebenezer berhasil keluar sebagai pemenang dan jadi juara Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026. Kepala Stasiun LPP RRI Manado, Budi Nugroho, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen tersebut.
17: Ini jagoannya dari Saus Kecap dan Ebenezer. Wah, keren. Kegiatan ini masih berkait dengan hari ulang tahun RRI ya, yang ke-81. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dari panitia, dari angkasawan-angkasawati, para peserta, juri, juga wasit tentunya dalam forum komunitas pendengar dan mitra-mitra kita lainnya.
16: Ia berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang e-sport. Budi juga berharap turnamen Mobile Legends RRI Fest dapat kembali dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan penyelenggaraan yang semakin baik.
17: Tahun depan mudah-mudahan kita laksanakan lagi. Kalau masih ada kekurangannya kami mohon maaf dari panitia. Dan terima kasih, salam hormat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026 menjadi salah satu kegiatan yang turut memeriahkan HUT ke-81 RRI sekaligus mempererat interaksi RRI Manado dengan kalangan pelajar dan komunitas generasi muda. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar Polair, Polda Sulut siap bekerja sama dengan pihak manapun terkait suplai air ke pulau-pulau di wilayah Manado. Dalam wawancara Meki Kodowati bersama Direktur Polair Polda Sulut, Kombes Polisi Bayu Aji Yuda.
18: Polair Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu Aji Yuda Prajas. Pak, izin, kemarin juga Bapak telah menyerahkan atau memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat pasisir di dua kepulauan yang ada di wilayah pemerintahan Kota Manado. Tentu maksud dan tujuan seperti apa itu, Pak Direktur? Silakan.
19: Sudah yang kedua kali, ditambah yang dari pemerintah daerah juga sudah yang beberapa kali.
18: Ya.
19: Ini dikarenakan karena musim kemarau yang berkepanjangan, dampak El Nino, kemudian memang sudah tidak turun hujan 3-4 bulan ini di daerah-daerah, terutama daerah pulau-pulau yang kita koordinasi dan kolaborasi.
18: Nah, apabila juga ada masyarakat lain di pesisir pantai yang masuk wilayah hukum juga dari Polairut, apakah juga tanpa ada permintaan atau memang dari antusias sendiri dari Polairut untuk datangi mereka?
19: Yang kegiatan yang sudah berapa kali ini pun kita bertambah kesiapan kita, seperti selang, kemudian tempat penampungan air, kita kirim juga tandon-tandon air. Kemarin sudah kita kirim ke Siladen yang satu tandonnya itu 2.200 liter, kita kirim dua tandon, seperti itu.
18: Oke, okay. Nah kalau bisa tahu Pak, air yang mereka pakai atau mereka dapat itu bisa digunakan berapa lama itu Pak? Atau berapa hari?
19: Tinggal masyarakat, misalnya jatah mereka berapa, tinggal masyarakat tersebut mengirit-irit lah, apa namanya? Seirit mungkin, karena kita juga mudah-mudahan kita selama ini belum ada kendala. Kita bisa mengirimkan lagi minggu depannya atau setiap dua minggu. Ya, untuk misalnya kita mungkin sekarang masih banyak butuh bantuan tandon-tandon air.
18: Iya.
19: Itu untuk alat transportasi kita tidak ada kendala. Sementara itu sih tandon-tandon air yang kita perlukan. Mungkin ada dari masyarakat yang punya stok berlebih bisa membantu sesama kita. Silakan, kami terbuka dengan senang hati.
18: Okay. Itu saja Pak Direktur Polairut Polda Sulawesi Utara.
0: Pergerakan sekian warta berita daerah pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Sabtu 19 September 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat pagi.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga.

Ya, pendengar bersatu kan informasi dan inspirasi slang dengan I miss you but I hate you. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja berada. Salam sehat, salam bahagia untuk pagi hari ini ya. Bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 6 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi saat ini waktu di studio kami pukul 6.47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami telah tersambung dengan Ibu Maria Hutagalung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk menyampaikan informasi mengenai perakiran cuaca yang akan kita lewati 1 kali 24 jam dan gelombang laut. Selamat pagi Ibu Maria.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya. Bolehkah menyampaikan informasi mengenai perakiran cuaca untuk 1 kali 24 jam dirangkaikan dengan gelombang laut ya biasanya? Ya, silakan Ibu Maria. Ya.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang dapat menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG yang berlaku untuk 24 jam mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore, malam, hingga esok dini hari. Dengan angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Waspada terhadap angin kencang dan tinggi gelombang dalam kategori sedang yang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaku, dan Laut Maluku. Gelombang dalam kategori sedang ini berbahaya untuk kapal nelayan dan kapal tongkang, sehingga dihimbau untuk para nelayan untuk terus memantau update perakiran cuaca dari BMKG. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut rata-rata di Laut Sulawesi dan perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe dan Talaut hingga Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 9 lewat 30 WITA dan pukul 22 lewat 30 WITA. Untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14 lewat 40 WITA. Dan pendengar setia RRI, saat ini Sulawesi Utara berada pada puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino dalam kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau. Bagi masyarakat pesisir, nelayan dan pengguna transportasi laut untuk selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, dikarenakan angin kencang selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya Maria kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Ibu Maria Hutagalung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan tinggi gelombang laut untuk 1 kali 24 jam. Sekali lagi terima kasih Ibu Maria. Selamat berakhir pekan dan sukses. Iya, oke. Okay. Ya, pendengar demikian informasi yang dapat Anda ikuti dari Ibu Maria Hutagalung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Agak batal.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian kata Bagaskara Dinda di mana, oke? Di Pro 1 ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio kami pukul 7 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah untuk saat ini. Dan ya, pendengar informasi untuk Anda dari Talaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat melalui program bedah rumah yang sejalan dengan program 3 juta rumah pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Talaut, Imelda Tingginehe, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni. Menurut Imelda, dukungan pimpinan daerah menjadi modal penting dalam mempercepat pendataan dan penanganan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, bersama Wakil Bupati Anisia G. Bambungan, dikatakan memiliki harapan agar masyarakat Talaut bisa atau dapat memiliki rumah yang aman dan layak untuk ditempati. Ia menjelaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Yohanis Kamagi, selaku Ketua Pokja PKP, turut memberikan dukungan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk melakukan pendataan langsung terhadap masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Pendataan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan program bedah rumah tepat sasaran. Imelda menambahkan keberhasilan program membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, kelurahan, desa hingga kepala lingkungan dan kepala dusun. Pemkab Talaut berharap melalui sinergi tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di daerah kepulauan itu dapat terus ditekan dan secara bertahap terwujud Talaut bebas rumah tidak layak huni. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian ekspresi dari Titi Dwi Jayati yang hadir untuk Anda. Waktu di studio kami pukul 7:16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk Anda ya menikmati suasana akhir pekan di hari ini, ya mungkin Anda punya masing-masing punya rencana ya mau kemana, ke tempat favorit atau juga yang gimana-gimana untuk healing ya di tempat yang seperti apa yang Anda inginkan ya. Tapi yang pasti tetap memperhatikan juga untuk cuacanya yang saat ini masih dikatakan di fenomena El Nino yang cenderung kering dan panas ya. Jadi tetap ya melihat situasi dan kondisi yang ada. Oke, untuk Anda yang pasti dihimbau terus untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membakar lahan, dan juga ya tetap mewaspadai untuk puntung rokoknya, jangan dibuang sembarangan di masa-masa yang rawan ini ya. Oke, kemarin sore juga malam ya, jelang malam, untuk ya yang ada di Malayang Kayu Bulan ya, kalau saat ini tidak heran kalau mobil damkar bolak-balik terdengar dengan sirenenya ya. Oke, bolak-balik di jalan, yang pasti itu pertanda ada yang lahan yang terbakar. Jadi kita semua tetap mewaspadainya. Ya, pendengar, untuk sebentar Anda ikuti dialog khusus di pukul 10 nanti dengan topik menua dalam iman, membangun kemandirian rohani dan makna hidup sehat, gizi seimbang di usia lanjut. Sebagai narasumber, Daniel Robert SST MKS dan Pendeta Dr. Maxi Martinus Mantau MTH dan juga Dr. Linda Montung Esket dan host Priscilla Balebu. Sekali lagi Anda ikuti dialog interaktif pukul 10 nanti. Untuk hari ini Sabtu 19 September 2026. Dialog khusus menua dalam iman, membangun kemandirian rohani dan makna hidup sehat, gizi seimbang di usia lanjut dengan narasumber Daniel Robert SST MKes, Pendeta Dr. Maxi Martinus Mantau MTH dan Dr. Linda Montung Esket dan sebagai host Priscilla Balebu. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Wawan.
1: Ibu Riri, mari Bu, mari.
0: Ibu Sitanya lagi bikin apa, Pak?
2: Aduh, Ibu Riri, ini lagi bikin pondok-pondok untuk kuliner. Rencana saya mau jualan makanan, Bu.
0: Asik. Makanan apa saja, Ibu Sita? Biar kita-kita ini tidak jauh-jauh membeli makanan, Ibu.
2: Yah, apalagi kalau bukan kuliner tradisionalnya kita-kita, Ibu. Ditambah ikan.

0: Dan sayur masak.
1: Iya, Ibu Sita. Semoga sukses ya usahanya.
0: Terima kasih, Bu Riri. Tapi modal kita tidak seberapa, Ibu. Saya takut tidak bisa berkembang usahanya.
1: Ibu Sita, sudah punya pondok-pondok yang bagus-bagus, ditambah kulinernya yang enak dan lezat, pasti perlahan-lahan akan menjadi usaha yang menjanjikan, Ibu Sita. Makanan dan pondok-pondok tetap dijaga kebersihannya, ditambah pelayanan yang ramah pada konsumen menjadi modal untuk menjaga usaha kita tetap diminati, Ibu. Yang pasti tetap niat dan semangat, dengan sendirinya usaha akan berkembang. Tidak menutup kemungkinan akan mendapat bantuan khusus untuk pelaku UMKM dari pemerintah nantinya. Yang penting jalani dulu usahanya, Ibu.
0: Terima kasih, Bu Riri, sudah memberikan semangatnya, masukannya untuk saya dan suami. Dan jangan lupa menjadi pelanggan tetap pondok kami, Ibu Riri.
1: Baik, saya pamit dulu ya, Ibu Sita.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Club Project Satu Kayu Berdua. Selamat pagi untuk Anda. Semangat pagi di hari ini. Di akhir akhir pekan Anda ya, yang pastinya menyenangkan untuk hari ini. Ya, pendengar Korem 131 Santiago mendukung pelaksanaan RRI Fest 2026 dengan mengerahkan 11 personil mengikuti kegiatan donor darah yang digelar di Auditorium RRI Manado Jumat kemarin. Kegiatan donor darah tersebut melibatkan 6 personil dari Makorem 131 Santiago dan 5 personil dari Kodim Manado. Sertu Guntur, personil Korem 131 Santiago, mengatakan pihaknya sangat mendukung pelaksanaan RRI Fest 2026, khususnya kegiatan donor darah yang juga menjadi salah satu kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan Korem 131 Santiago. Dan ia menambahkan Korem 131 Santiago terbuka untuk kembali berpartisipasi dalam kegiatan donor darah apabila kegiatan serupa kembali dilaksanakan dan kondisi personil memungkinkan. Kegiatan donor darah menjadi salah satu rangkaian RRI Fest 2026 yang melibatkan berbagai pihak, salah satunya personil Korem 131 Santiago sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Selain anggota TNI, peserta yang melakukan donor darah yakni personil Polda Sulut dan sejumlah masyarakat. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Bon dan Prakoso dan Fight to Black. Dan kita jalan pada waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.